0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Selamat 5,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita ngobrol soal tanggap bencana ya. Dan tempat Pro 2 harus tahu yang namanya perubahan iklim itu, aduh, yang pastinya terus berubah ya. Dan entah itu panas menjadi dingin atau sebaliknya, atau mungkin juga di musim kering seperti ini ya, kemarau seperti ini, bisa jadi terjadi hujan juga, bahkan sempat mendu juga gitu kan ya. Beberapa daerah juga walaupun di musim kering juga tetap ada hujannya, walaupun intensitasnya kecil. Jadi tidak menentu, teman-teman dua. Nah, jadi kita yang harus tetap tanggap bencana untuk tetap menjaga diri kita terhadap bencana ataupun iklim juga, guys. Nah, salah satunya juga yang pastinya yang selalu siaga ada PMI dari Kabupaten Buleleng yang pastinya. Langsung aja, ini ada relawan PMI Nikoma Anis Adnyani dan juga Gede Buda Arsana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, ini relawan PMI yang selalu kita kagumi banget, teman Pradua ya. Pokoknya siap siaga gitu. Posisinya dalam kondisi yang kering kayak gini juga ya, tetap siaga gitu ya. Karena apapun bisa terjadi bencana gitu ya. Gimana sih untuk relawan PMI, kan adalah salah satu tenaga juga untuk yang pastinya tanggap bencana untuk di Kabupaten Buleleng kan, dan pastinya selalu siaga gitu. Nah, sebenarnya iklim ini apa sih yang ditakutin dari PMI? Apakah perubahannya atau istilahnya bakal terjadi sesuatu yang bencana yang besar takutnya pada saat di musim kemarau atau mungkin juga penghujan dan lainnya gitu, Bli?
2: Yang kami takuti tentunya ada dampak dari perubahan iklim ini. Karena perubahan ini kan tidak tentu, bisa jadi panas. Mm-hmm. Ataupun dingin. Mm-mm. Dampaknya begitu besar mungkin. Bisa jadi karena dampak perubahan iklim panas itu kan bisa menyebabkan kekeringan. Itu okay. Yang kami takuti.
1: Oke, okay. Yang ditakutin berarti adalah si kekeringannya ini ya. Jadi bisa tidak ada air, yeah. Istilahnya airnya susah gitu ya. Kemudian juga bisa kebakaran lahan seperti yeah. Itu ya. Nah, sebenarnya kalau dari PMI sendiri pernah menangani kasus kekeringan itu apa? Yang paling sering lah istilahnya.
2: Yang kami tangani dari dampak kekeringan itu adalah distribusi air.
1: Distribusi air. Ya,
2: ke desa ataupun ke masyarakat.
1: Nah, ini desa yang paling sering lah istilahnya mendapatkan bantuan dari PMI itu lebih banyak di daerah mana?
2: Tergantung dari desanya. Kemarin PMI itu makan distribusi air ke desa Tirtasari.
1: Tirtasari baru-baru ini?
2: Ya,
1: kemarin. Baru-baru ini kemarin ya? Pas banget kemarin.
2: Waktu tahun berapa dia? Pada saat musim kemarau.
1: Musim kemarau. Berarti baru ini ya. Istilahnya baru ini dapat suplai air ke sana. Karena di sana dapat data, misalnya PMI itu ada permintaan dulu atau PMI langsung membawakan ke sana atau gimana sistemnya? Kok tahu di sana itu kekeringan kita?
2: Bisa dari permintaan masyarakat ataupun dari kami yang menyediakan ke sana.
1: Oke, okay. Biasanya ini PMI itu ada survei atau bagaimana sebenarnya? Mungkin Kak Anis bisa jawab.
3: Jujur kurang tahu ya, tapi biasanya kan ada info-info biasanya. Ada berita atau apa, mungkin bisa kita langsung datang ke sana.
1: Oke, okay. Biasanya ada infonya ini biasanya ada konfirmasi dari pihak desa atau istilahnya ada justru viral dulu gitu baru ada tanggapan gitu. Biasanya untuk datang ke sana untuk distribusi air. Lebih banyak di mana tuh?
2: Ada apa tuh? Informasi dari desa bisa juga.
1: Informasi dari desa. Ya. Oke, ada permintaan lah ya. Oke. Berarti kalau misalnya tidak ada permintaan biasanya sih aman-aman aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada permintaan berarti langsung bisa gerak cepat gitu ya. Tapi posisinya di sini kan PMI adalah lebih banyak ke donor darah dan sebagainya. Tapi sekarang udah ranahnya juga untuk distribusi air.
2: Ya.
1: Apakah distribusi airnya atau mungkin juga ada faktor lah istilahnya pembantu untuk distribusi air ini?
2: Kalau distribusi air itu tugas dari kami di PMI, sedangkan kalau donor darah itu sudah ada gini ya, dari unit donor darah.
1: Oh, berarti beda-beda.
2: Iya, beda.
1: PMI beda sama unit donor darahnya beda.
2: Ya, beda gini ya tempatnya.
1: Berarti relawan itu kadang-kadang langsung terjun ke lapangan untuk distribusi yang lain selain donor darah itu.
2: Ya.
1: Oke, berarti kita cukup tahu teman Perdua ya, kalau misalnya PMI itu memang luas jangkauannya ya, entah apapun bencananya bisa masuk ke sana gitu untuk memberikan bantuan. Ya. Salah satunya adalah distribusi air, gitu. Oke, salah satu contohnya di Titik Sari kemarin itu kasusnya memang kekeringan.
2: Ya,
1: okay. Berarti biasanya bawa berapa liter air gitu untuk ke setiap istilahnya untuk desa yang membutuhkan?
2: Banyak nih, satu tangki itu cukup.
1: Satu tangki itu berapa liter ya?
2: Kurang lebih 16.000 sampai tergantung kapasitas tangkinya.
1: 16.000.
2: Ya.
1: Tapi PMI ini punya tangki air untuk itu atau nyewa atau bagaimana? Kerjasama atau bagaimana?
2: Kami di Provinsi Bali itu ada tangki air.
1: Di tiga provinsi.
2: Di PMI provinsi.
1: Provinsi. Ya. Minjam berarti?
2: Ya.
1: Untuk di Belanda enggak ada.
2: Kami di Buleleng belum ada nih.
1: Oh, belum ada. Karena di Buleleng belum ada, akhirnya minjem gitu ya. Oke, berarti sampai distribusi air punya sendiri berarti. Untuk PMI itu punya sendiri mobilnya gitu ya. Dan juga untuk tampungannya gitu. Istilahnya apa ya? Tower.
2: Iya.
1: Istilahnya tower ya? Itu punya sendiri berarti.
2: Iya.
1: Berarti datangin dari pusat dulu, dari provinsi.
2: Daerah provinsi.
1: Daerah provinsi, terus habis itu baru dibawa ke Tirtosari.
2: Ke markas Buleleng dulu ngambil apa tuh refill air di gini apa tuh di tempat gini air
1: itu biasanya minta sama siapa atau istilahnya PMI punya tempat markas sendiri untuk pengisian air
2: di PDAM ada.
1: Oh, PDAM berarti sama PDAM kerjasama ya. Oke, langsung isi air baru dibawa ke sana gitu ya. Oke, ini sebenarnya sih yang jadi pertanyaannya itu kapasitas kekeringannya seperti apa sih yang bisa mendapatkan bantuan air bersih gitu ya. Apakah mati satu desa atau perbanjar gitu atau bagaimana sebenarnya baru bisa datengin istilahnya ada boleh minta permohonan distribusi air.
2: Kalau tergantung dari dampak bencana, misalnya kalau kekeringannya itu memang memerlukan masyarakat memang memerlukan air, kami fasilitasi. Bisa juga karena dampak bencana lain, misalnya banjir atau gimana itu.
1: Mm-hmm.
2: Kan banjir kan bisa jadi air di masyarakat kotor ya.
1: Oke, berarti berbagai macam persyaratan lah ya. Yeah. Kalau misalnya di posisinya terkena banjir, berarti distribusi air bersih. Yeah. Tapi kalau misalnya karena kemarau ya karena kekurangan air ya, karena kering gitu ya. Oke, jadi seperti itu Tama Pro 2. Ya, menjadi beberapa persyaratan aja sih. Istilahnya kayak memang kalau membutuhkan bisa langsung lapor sama PMI. Biasanya itu ada permintaannya langsung ke PMI gitu atau mungkin juga dari badan BPBD atau apa gitu yang menyerahkan ke PMI untuk distribusi air.
2: Kalau ke PMI bisa langsung. Bisa langsung ke PMI kalau memang memerlukan air.
1: Kalau memang memerlukan air bisa langsung lapor gitu ya. Berarti nggak perlu badan dari BPBD dulu yang ngelaporin gitu ya, bisa sampai bisa bantu gitu ya. Biasanya ada koordinasi gitu sih.
2: Kalau koordinasi ke BPBD, kalau mau langsung ke PMI boleh.
1: Oke, okay, langsung gitu ya. Berarti teman-teman
2: memerlukan. Kalau ke BPBD juga boleh karena BPBD kan perlu survei dia.
1: Oh gitu, survei dulu gitu ya. Kalau PMI itu perlu survei dulu nggak sih ke sana?
2: Perlu assessment.
1: Oh, assessment dulu. Misalnya perlu datang ke sana dulu, ya, terus habis itu dia, oh memang layak gitu ya. Oke, okay. Begitu prosesnya gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang ditanggapi kayak gitu istilahnya dari relawan PMI untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa tanggap bencana di perubahan iklim. Ya namanya iklim kita enggak tahu li ya. Mungkin tahulah PMI seperti apa iklim di Indonesia yang pastinya dan sangat diwaspadai juga. Oke, Kak Anies, kalau misalnya dari sisi Kak Anies ngelihat gimana sih untuk Kak Anies, ya istilahnya kan cewek gitu kan. Nah, untuk pada saat distribusi air misalnya atau mungkin juga ikut dalam membantu masyarakat itu lebih banyak tugasnya kemana? Biasanya kan cewek masak gitu ya. Kalau misalnya ada bencana kayak gitu. Nah, kalau istilahnya dampaknya iklim kayak gini, lebih banyak tugasnya lebih di mana nih Kak?
3: Mungkin kita langsung ke warganya. Mungkin yang cocok bawa apa sih namanya mobilnya, airnya, terus kita koordinasi ke warganya. Gimana ini, kita bawa air loh.
1: Survei gitu Kak?
3: Ya survei juga bisa ikut.
1: Oh survei biasanya kayak gitu ya. Butuhnya apa gitu, biar berarti Kak Anies tugasnya biasanya jalan langsung ke masyarakat gitu ya.
3: Iya, ikut.
1: Oke, biasanya ikutnya begitu. Sedangkan kalau misalnya Kak Buda sendiri lain tugas nih, biasanya langsung survei bantu gitu atau nyelesain masalahnya tuh gimana?
2: Kalau saya tuh bisa langsung memfasilitasi masyarakat tuh membawakan airnya lah, atau gimana mengisi airnya.
1: Oke, langsung bawain gitu ya. Tapi untuk apa namanya? Oh, oke, mungkin nanti kita bahas. Tapi kalau untuk itu langsung berarti memberikan kepada masyarakat gitu ya. Langsung langsung bukain air. Tapi biasanya kan masyarakat udah ngumpul gitu ya. Udah ngumpul, kemudian bawa ember masing-masing, ya tinggal distribusiin aja langsung gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, Pro 2 di posisi PMI itu membantu masyarakat dalam menangani yang namanya iklim ya, salah satunya kekeringan, ya membantu dari sisi air gitu ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi teman-teman Pro 2 tentang PMI yang ternyata siaga perubahan iklim bersama Kak Buda dan juga Anis. Jadi jangan kemana-mana.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: Oke, teman radio masih bersama Kak Buda dan juga Kak Anis ya. Dan di Spada kita masih membahas tentang yang namanya iklim ya. Relawan PMI yang siaga terhadap perubahan iklim dan tadi adalah salah satu wujud mereka dari PMI untuk bisa membantu masyarakat dalam perubahan iklim ya. Salah satunya adalah kekeringan tadi ya. Nah, kekeringan ini memang ditakutin banget. Salah satunya adalah kekeringan dalam sisi gak ada air ya. Susah air, apalagi daerah yang di atas ya. Itu susah banget itu. Itu salah satunya di Titasari itu yang disebut sama Kak Buda adalah tempat di mana ya susah air juga pada saat di kekeringan seperti ini. Nah, dari sisi PMI juga untuk kekeringan atau mungkin juga posisinya nanti bulan basah nanti di pada saat musim hujan kan itu salah satu perubahan iklim juga. Nah, kalau posisinya kekeringan seperti ini kan salah satunya adalah kebakaran hutan atau mungkin juga lahan gitu ya. Itu sering terjadi apalagi di Buleleng ya. Panasnya banget gitu ya kan. Nah, istilahnya apa yang bisa yang dilakukan oleh PMI pada saat untuk mencegah itu gitu. Istilahnya kebakaran hutan lah salah satunya. Atau mungkin juga emang istilahnya menunggu informasi aja untuk kalau misalnya terjadi kebakaran baru diselesaikan atau PMI langsung membantu gitu.
2: Oke, tentunya dari kami itu selalu siaga di posko apabila ada laporan dari masyarakat. Kalau masalah kebakaran itu Kami tugasnya adalah untuk mengevaluasi dari evakuasi dari korban. Sedangkan untuk memadamkan gini itu kan bukan tugas dari kami, tugas dari pemadam kebakaran.
1: Oke, okay. Berarti beda tugas ya sebenarnya ya. Kalau ada kebakaran lahan seperti itu, lebih banyak ke evakuasi si masyarakatnya gitu. Yang dilakukan sama PMI pada saat itu apa? Kalau misalnya ada kejadian kebakaran hutan dan sebagainya?
2: Tentunya kami menyiapkan apa tuh tempat untuk evakuasi gini apa tuh masyarakatnya. Kalau memang ada kebakaran lahan atau menyiapkan tenda darurat istilahnya sama dapur darurat. Kalau okay. memang kebakaran itu meluas.
1: Oke.
2: Okay. Sampai ke pemukiman.
1: Berarti istilahnya membantu evakuasi dari sisi warganya, diselamatkan dulu warganya gitu ya, membuat tenda darurat. Iya. Nah, kalau untuk sepengalamannya dari Kak Bude mungkin sama Kak Anies, seperti apa evakuasinya? Langsung istilahnya mencari tempatnya, mencarikan tempat yang aman atau membuat tendanya dulu baru memanggil masyarakatnya untuk bisa mengungsi sementara?
2: Tentunya mencari tempat yang aman dulu.
1: Biasanya survei dulu.
2: Ya, survei.
1: Survei dulu. Terus habis itu biasanya nyari lapangan atau balai desa gitu, kantor desa atau gimana?
2: Tergantung tempat bencananya. Kalau memang ada balai desa yang mungkin aman, kita bawa ke sana dulu.
1: Oke. Okay. Berarti tempat yang teraman gitu ya, teraman. Menurut PMI gitu ya. Tapi biasanya itu nggak jarang buat tenda nggak? Atau lebih sering menggunakan fasilitas yang ada di desa?
2: Kalau memang ada fasilitas di desa, kami memanfaatkan fasilitas dari desa.
1: Tapi sering nggak untuk buka tenda kayak gitu?
2: Sering.
1: Sering? Biasanya lapangan ya?
2: Lapangan.
1: Kalau untuk di tempat, misalnya di halaman kantor desa gitu, agak jarang ya? Berarti sering di lapangan gitu ya?
2: Kembali lagi tergantung
1: situasinya. Oke.
2: Okay.
1: Ya, kecuali yang kena bencana daerah dekat situ juga gitu ya. Itu yang bahaya. Oke. Okay. Jadi tergantung tempatnya, lokasi strategis dari si desa itu berarti ya. Oke. Okay. Terus habis itu yang dilakukan pada saat evakuasi hanya survei, kemudian membawa ke tenda untuk tinggal sementara atau menjamin juga hidup masyarakat pada saat itu.
2: Kalau menjamin hidup kami kan tidak bisa lah. Mm-hmm. Kami cukup membantu di awal dulu. Mungkin menyiapkan apa itu?
1: Mungkin kayak memberikan makanan secara ya, kayak itu. Itu kan salah satu menjamin juga itu, Kak.
2: Iya, menjamin.
1: Istilahnya memberikan masak juga ya, Kanis ya? Masak. Kak Anies pernah sempat masak untuk korban bencana?
3: Untuk itu belum sih, kok saya sendiri.
1: Oh, oke. Okay. Belum sempat gitu ya. Belum sempat. Semoga aja sih gak ada sih ya. Karena kita gak ingin ada bencana gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ya terpaksa langsung masuk gitu ya. Semoga Kak Anies bisa pada saat itu. Tapi kalau pada saat itu memang memberikan, lebih banyak memberikan sebatu atau pernah langsung masak gitu, Kak Bude?
2: Kalau bisa juga berupa sembako.
1: Biasanya sembako lebih sembako cepat ya.
2: Bisa. Ataupun masak juga bisa.
1: Mm-hmm. Berarti langsung di sana masak ya? Iya. Bahannya untuk Anda dari PMI juga?
2: Kami juga menerima bantuan ataupun dari luar PMI.
1: Hmm, oke. Okay.
2: Bantuannya harus ya, apa tuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Kebutuhan ke masyarakat, oke. Okay. Jadi bantuannya kembali lagi ke lihat dulu posisinya ya. Takutnya kan disurvey dulu nih. Takutnya ada yang basi atau mungkin juga ada yang kadaluarsa seperti itu. Itu yang jadi bahaya juga ya. Jadi nomor 2 istilahnya PMI itu cukup dalam istilahnya untuk siaganya adalah membantu masyarakatnya ya. Tapi kalau misalnya bencananya seperti nanganin banjir, enggak langsung ke lapangan di situ untuk nanganin banjir, tapi nanganin si masyarakatnya yang terdampak gitu ya. Nah, seperti peristiwa yang kemarin sempat banjir adalah mengevakuasi ya, istilahnya bagaimana caranya biar tidak mengungsi, pengungsian itu berarti diurus sama PMI juga gitu ya. Kalau distribusi air kebetulan PMI ada, jadi bisa dibantu juga langsung ya. Langsung di titik bencananya berarti ya, kalau untuk air yang dibutuhkan. Jadi lebih banyak ke masyarakatnya teman-teman dua untuk dari tugas PMI itu. Jadi beda-beda tugas ya. BPD langsung tugasnya pada saat bencananya, berarti istilahnya yang diselesaikan ada bencananya gitu kan. Sedangkan PMI ini adalah untuk membantu masyarakatnya yang terdampak gitu. Nah, Nah itu dari sisi istilahnya perbedaan tugas ya. Gitu.
2: Tapi sebelum kami terjun ke lapangan, tentunya kami perlu asesmen dulu berapa dampak dari berapa korban jiwa, berapa yang bisa kami selamatkan gitu.
1: Oke, jadi langsung survei juga ya, gitu. Tapi kalau udah dengar misalnya kayak gitu, dengar di situ ada bencana gitu, biasanya udah langsung bawa sembako ke sana gitu ya?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Kami perlu asesmen dulu.
1: Oke.
2: Apa yang memerlukan? Takutnya kan masyarakat itu kalau ada bantuan kan langsung dia datang dannya.
1: Oh,
2: yang paling parah dulu kami bantu. Untuk apa tuh bantuannya?
1: Untuk bantuannya langsung cari yang ini ya, istilahnya yang perlu bantuan ya, sekali benar-benar itu. Itu berarti ada aja stok yang dibawa gitu ya? Dan itu sesuai dengan tempat sasarannya, tergantung posisinya pada saat itu gitu ya.
2: Tapi tetap kami harus asesmen dulu.
1: Wah, tetap.
2: Satu hari itu tetap kita asesmen.
1: Oke, tetap berarti ya.
2: Apapun bencananya kami perlu asesmen dulu. Dan sebagai data berapa yang memerlukan. Kemudian jenis bencana apa gitu kan.
1: Iya. Ya. Perlu banget. Ya, berarti asesmen atau mungkin juga survei dulu.
2: Ya, survei. Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi seperti itulah cara PMI Taman Pro 2 untuk bisa apa ya, istilahnya tetap waspada gitu di saat siaga perubahan iklim. Nah, mungkin sebagai closing statement, pesan-pesan untuk Taman Pro 2 di rumah gitu ya, untuk menjaga tetap siaga juga terhadap bencana dan perubahan iklim. Mungkin dari kamu deh.
2: Kalau dari kami, ternyata dari untuk masyarakat itu selalu siaga di rumah. Kalau memang memerlukan bantuan dari PMI, bisa langsung menghubungi di menghubungi markas PMI kepada Meleleng. Kemudian menjaga lingkungan kita itu selalu bersih maupun mengurangi penggunaan sampah plastik, karena sampah plastik itu sangat berdampak sekali untuk perubahan iklim yang ada di Indonesia ini.
1: Oke. Jadi Taman Pro 2 jangan lupa untuk selalu siaga ya, pastinya ya. Sebelum kita tutup, Taman Pro 2 ada yang komentar dulu. Ada Dini ya, mantap PMI, rasa kemanusiaannya luar biasa. Kemudian ada Ben Dika ya, yang ternyata semangat kakak-kakak, kalau boleh tahu kenapa menjadi relawan. Nah, ini singkat padan dan jelas saja nih, kenapa mau jadi relawan?
3: Kalau saya sendiri sih sebenarnya dari hal paling kecil dulu dah, saya pengen menyelamatin teman-teman saya dulu. Saya pengen bisa berguna buat teman-teman saya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu juga buat lingkungan, buat masyarakat juga.
1: Oke, jadi ingin berguna untuk teman-teman, kemudian masyarakat. Mungkin dari Kak Buda deh.
2: Kalau dari saya sendiri, karena ingin membantu masyarakat ya, apapun keadaannya, tujuan saya itu ingin membantu masyarakat. Kemudian saya ingin mengikuti pelatihan Satuan Siaga Bencana atau Satgana untuk membantu masyarakat di bila ada bencana seperti itu.
1: Oke. Ingin mengikuti juga ya. Ya, istilahnya selain membantu masyarakat, ternyata juga ingin membantu dari sisi kemanusiaan dan juga mengikuti kegiatan yang ada di PMI ya. Juga. Oke, okay, thank you buat Kak Buda, Kak Anies, terima kasih banyak ya pastinya. Thank you so much selalu menjadi relawan dan selalu siaga buat kami masyarakat ya, untuk bisa menjaga kami juga pada saat ada bencana dan membantu juga. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Anies dan juga Kak Buda ya. Itu dia Taman Pro 2 untuk PMI yang ada di Sepadah, yang pastinya sudah berkontribusi besar untuk kita semua ya, dan jasa mereka semoga selalu menjadi pahlawan kita dan yang pastinya selalu dikenang juga dan segala tugasnya bisa dilancarkan ya. Oke, dan Gus Adi masih nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10, dan jangan kemana-mana, tetap di Sepadah.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Hey, this

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan sekarang kita bakal ke SMA Negeri 4 Singa Raja untuk ngikutin langsung siaran langsung talk show nilai-nilai ke Indonesiaan dengan topik sekolah sebagai tempat tumbuhnya nilai-nilai Pancasila bersama Kak Ita.

0: swastiastu. Selamat pagi Bapak Dewan Guru dan juga anak-anak SMA 4 Singaraja. Nah, sebelum untuk mengawali acara ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Wayan Sukerene. Panggilan atau sapaan di RRI Wayan Tamtam. Kami berasal dari Desa Penglatan. Kemudian kami mengasuh acara unggulan RRI di bidang budaya, yaitu Sudang Lepet Jukut Unis. Oke. Perlu kami tambahkan sedikit, anak dan menantu saya semua alumni SMA 4. Nah, itu yang namanya Kadek Dedi Setiadi. Itu perkenalan. Kemudian sebelum adik-adik untuk melantunkan gini, saya akan tanya dulu untuk adik putus namanya siapa?
1: Nama tiang, nama lengkap Putu Angga Heriawan, biasa Nike dipanggil Angga.
0: Ya, asal dari?
1: Asal tiang dari Alasangker.
0: Oh, tetangga asal. Kemudian adik putih ini?
2: Perkenalkan, nama saya Komang Redia Merliana, di Forsma akrab dipanggil Redia.
0: Nah, kemudian adik-adik, saya bersyukur sekali dan bangga karena adik-adik ini adalah penerus untuk budaya. Siapa lagi kalau tidak ada yang melanjutkan. Selama ini anak-anak ini sudah pernah mengikuti ya barang lomba atau utsawa. Silakan.
1: Kalau kami berdua niki pernah dulu mengikuti utsawa yang diadakan oleh Kementerian Agama itu beberapa bulan lalu, itu tentang pelestarian budaya juga. Yang kita dapat waktu ini adalah mengikuti lomba kegiatan utsawa sloka. Namun sebelumnya juga sempat saya pribadi mengikuti kegiatan-kegiatan budaya lain yang tentunya dapat melestarikan budaya ya. Bali.
0: Terutama kan budaya Puji Tercani, entah itu utsawa, budaya Bali. Nah, tepuk tangan dulu untuk anak-anak ini. Dimana anak ini adalah suatu kader yang nantinya meneruskan jejak-jejak kami selaku penggiat sastra budaya Bali. Nah, untuk itu sekarang Bapak persilahkan anak-anak untuk mencoba atau mengedukasikan apa yang pernah dibawakan dalam lomba kah tentang gegitayan. Mungkin ini gegitayan sama pupuh Ginade ya. Ginade dari Sekar Alit. Utawi geguritan. Silakan, Dik.
1: Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam.

ഇങ്ങി ഉടോ ഉടോ ചെന്നി ടപ്പസാൻ അങ്കനിൻ ചെന്നി ആവോ

Di subane jening sube nyampatang lu cuk buen teke ane madan abu.

0: Ketu yen darmayang ya diastun cening sube margeriri padu cening nganggahin rage.
1: Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tidak menyaksikan lagi bahwa anak-anak ini pantas sudah pernah mengikuti lomba dan kemudian mungkin sudah pernah menjadi juara. Tapi perlu saya jelaskan sedikit pada adik-adik juga supaya tahu pupuh Ginade itu ada banyak versinya. Nah ini mengambil versi pupuh Ginade Jaya Peranan. Namun sudah versi Negarwa. Niki ya. Pupuhnya niki kalau boleh lengan ke sedih. Tapi tidak lepas dari pakemnya. Ingat itu adalah hanya versi pupuhnya itu yang perlu dijelaskan. Tolong adik-adik ditingkatkan lagi kepada bapak-bapak dewan guru nanti apabila ada kesempatan di acara sudang lepet cukut undis di RRI yaitu dari hari Senin sampai dengan Kamis pukul 10 sampai 11 tolong kontak ke RRI kalau bisa pesantren di SMA 4 ini bisa mengisi. Kami sebagai pengasuh kami lego dan membuka kesempatan untuk mengikuti untuk mengembangkan SLG. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dalam kesempatan ini. Mari tutup dengan para musanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi.
5: Pagi.
4: Kurang semangat nih. Sekali lagi selamat pagi.
5: Pagi.
4: Apa kabar hari ini semuanya teman-teman? Oke, semoga selalu sehat ya, selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Dan senang banget pastinya hari ini perkenalkan aku Ita Saputri akan menyapa langsung teman Pro 2 dan juga teman-teman di SMA Negeri 4 Singaraja dalam kegiatan talk show spesial yang disiarkan secara langsung melalui Pro 2 RRI Singaraja di 105,4 FM, streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Oke, teman-teman kalau misalnya dengar kata Pancasila, ya, mungkin sebagian dari kita langsung teringat pelajaran di kelas, ya kan? Padahal sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari menghargai teman yang beda pendapat, terus juga kerja sama saat kita tugas kelompok, ikut kegiatan sosial, sampai belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar itu sudah masuk dalam nilai-nilai Pancasila, ya. Dan sekolah itu menjadi salah satu tempat yang sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Nah, senang banget pagi hari ini kita bakal ngobrol di talk show Pro 2 RRI Singaraja dengan topik sekolah sebagai tempat tumbuhnya nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya aku gak sendiri karena aku sudah bersama 3 orang narasumber pagi hari ini. Kita panggil dulu ya untuk ke atas. Selamat pagi untuk Kak Ferry Kurniawan sebagai anggota KNIP Ibu Leleng. Selamat pagi Kak. Kemudian yang kedua, mungkin ini udah gak asing lagi, selamat pagi untuk Pak Budiase selaku guru Pancasila. Dan satu lagi ada Putu Ulan Cintari selaku Ketua OSIS SMA Negeri 4 Singaraja. Selamat pagi.

0: Oke, kita langsung aja ya teman-teman semuanya, dan juga untuk Pak Ferry, ada Pak Budiasa dan juga Ulan. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Nah, kalau kita mulai dari Kak Ferry nih ya, kalau kita lihat kondisi anak muda sekarang yang memang hidup di era serba digital, kalau menurut Kak Ferry sendiri, seberapa penting sih nilai-nilai Pancasila untuk tetap ditanamkan sejak sekolah?
1: Terima kasih Kak. Sebelumnya selamat pagi ya adik-adik semua. Senang rasanya bisa menyapa adik-adik di Posma. Saya rasanya pulang ke rumah karena saya juga alumni SMA 4 Singaraja. Tapi saya alumni tahun 2025. Selain sebagai anggota KNPI, saya juga sebagai seorang akademisi atau dosen di Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Jadi setelah saya lulus S2 dari UGM, saya langsung dipanggil ke kampus untuk mengajar. Jadi hari ini sebenarnya obrolannya tidak terlalu formal atau tidak terlalu ketat seperti saya mengajar di kelas. Tetapi bagi teman-teman yang nantinya akan menjadi mahasiswa, wajib untuk mengingat beberapa hal yang akan saya berikan snapshot. Pertama, teman-teman semua, adik-adikku semua, bahwa sebagai generasi muda, teman-teman dianggap sebagai aktor intelektual. Artinya teman-teman tidak hanya mempelajari Pancasila dalam dimensi abstrak, apa itu sila pertama sampai sila kelima, tetapi bisa mengontekstualisasikannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai natif digital, artinya teman-teman semua sudah sangat akrab dengan gadget, teman-teman menghadapi satu tantangan besar yang disebut dengan disrupsi nilai-nilai Pancasila. Apa itu disrupsi nilai-nilai Pancasila? Teman-teman, berdasarkan hasil survei, di usianya teman-teman semua, teman-teman berpotensi menghilangkan sekaligus melupakan nilai-nilai dan akar fundamental dari Pancasila. Kemudian yang kedua, dalam nilai Pancasila, khususnya sila yang kedua dan sila yang ketiga, ada satu nilai yang ditanamkan, humanism, tentang bagaimana menjaga keberagaman dan lain sebagainya. Tetapi karena sekarang eranya TikTok, kemudian teman-teman mencari pembenaran di DeepSeek ataupun ChatGPT, nilai-nilai Pancasila menjadi terdegradasi. Apa yang sudah ditanamkan oleh founding fathers kita kemudian melenceng dari yang ingin dicita-citakan oleh bapak bangsa kita. Karena apa? Teman-teman semua mengalihkan kebenaran ke dalam AI. Dan teman-teman pasti juga sudah akrab dengan berbagai jenis artificial intelligence yang mungkin teman-teman gunakan untuk mencari referensi. Tolong dong AI, carikan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. AI akan memberikan jawaban, tetapi jawaban dari AI itu dalam konteks sosiologisnya itu disebut sebagai distraksi. Itu adalah hanyalah jawaban-jawaban formal yang sebenarnya kita nggak tahu apa makna sebenarnya dari Pancasila. Sehingga sebagai generasi muda, teman-teman menghadapi satu tantangan besar yang disebut dengan disrupsi digital dan distraksi nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu sebagai pembuka, Kak. Terima kasih.
0: Oke, kalau kita pengen tahu dari sudut pandang guru dulu nih, Pak Budiasa, ya gimana sih kira-kira sekolah itu bisa menjadi tempat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para siswa?
2: Iya, baik. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan dari host RRI, Mbak Ita Saputri, ya, dan seluruh pendengar RRI yang setia dimanapun berada, begitu pula yang khususnya di kawasan Kabupaten Buleleng dan Singaraja. Ya, pada kesempatan ini menurut saya, ya, saya Iketut Budiase, guru PPKN di SMA Negeri 4 Singaraja. Relevankah Pancasila dan bagaimana caranya kita menumbuhkan terutamanya di era digital ini atau disebut biasa natif digital. Dan yang biasanya terjadi adalah anak-anak kita atau generasi yang saat ini terjadi adalah lebih banyak mencari popularitas atau biasanya mencari algoritmanya yang lebih banyak. Nah, pada kesempatan ini tentunya Pancasila itu adalah sebagai kompasnya bagi generasi yang saat ini. Kenapa dikatakan sebagai kompasnya? Karena Pancasila itu adalah menentukan arahnya kemana, tujuannya kemana. Sesuai dengan realita bahwa Pancasila itu memang sudah real ada dalam kehidupan kita di sehari-hari. Dari kita baru bangun sampai dengan kita beraktivitas dan sampai kita mencapai cita-cita yang kita harapkan. Itulah sebenarnya Pancasila. Dan generasi muda tentunya wajib ya melek terhadap nilai-nilai ini. Misalnya, yang pertama kita menumbuhkan sikap kejujuran. Dari apa? Ya tentunya bukan sekedar hafalan di sana, tapi implementasinya di lapangannya. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah ditekankan oleh Kak Ferry terkait dengan nilai kemanusiaan dalam kita menyelesaikan permasalahan setiap harinya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat maupun yang lain-lainnya. Tentunya tidak lepas dengan hal itu. Kemudian khususnya kita di sekolah, buat sekolah ini adalah miniaturnya masyarakat. Kenapa? Karena disinilah yang pertama kali Pancasila itu disemai, dirawat, kemudian dikembangkan. Sehingga yang saya tekankan tadi, Pancasila itu adalah kompasnya generasi muda saat ini. Karena dia yang akan menuntun kita dan membawa bangsa ini, mulai dari dirinya sendiri sampai dengan yang terbesar, negara kita. Nah, itu yang ingin saya tekankan, sehingga Pancasila bukan sekedar nasihat yang mereka pahami, tetapi bagaimana cara menerapkannya. Itu dari saya, Pak Ita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nah, kalau dari Ketua OSIS ya, dan juga sebagai pelajar kelas 11 ya, Ulan. Kalau menurut Ulan sendiri, nilai Pancasila yang paling sering diterapkan di lingkungan sekolah itu apa aja sih?
3: Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya berdiri di sini sebagai perwakilan generasi muda ya. Dan teman-teman juga pasti sangat relevan dengan Pancasila itu sendiri. Dan menurut saya pribadi, Pancasila itu sendiri sangat amat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan sehari-hari itu sangat berkaitan dengan Pancasila. Contohnya, jika kita berada di dalam lingkungan sekolah, kita menghargai entah itu guru, teman, itu sudah masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Dan juga contoh yang lainnya, ada musyawarah contohnya dalam memilih ketua OSIS. Kita memiliki berbagai pendapat. Dari pendapat-pendapat itulah kita bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang paling penting itu pastinya semua penting ya, karena sekali lagi nilai-nilainya sangat amat relevan. Tapi yang menurut saya paling penting dalam era sekarang itu adalah dengan kita saling menghargai, kita dapat memupuk kekeluargaan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga dapat memahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sekedar teori, melainkan kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Tapi banyak juga anak muda sekarang yang memang merasa kalau Pancasila itu hanya teori ya, Kak Ferry ya. Kalau menurut Kak Ferry gimana caranya supaya Pancasila itu kerasa lebih dekat dan juga relevan dengan kehidupan Gen Z sekarang?
1: Oke, untuk teman-teman Gen Z ya, saya di kampus juga punya banyak mahasiswa yang mungkin satu generasi dengan teman-teman. Dan kebetulan di kampus saya juga mengajar studi multikultur, Pak. Jadi studi multikultur itu merupakan anak kandungnya dari Pancasila. Semua nilai-nilai yang ada dalam Pancasila kemudian diekstraksi dan menjadi satu janin bernama studi multikultur. Nah, kalau pertanyaan Kak tadi, bagaimana sih sebenarnya menerapkan Pancasila itu di lingkungan sekolah? Terutama adik-adik atau teman-teman sebagai Gen Z begitu ya. Sebenarnya teman-teman atau adik-adik semua sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu tanpa disadari. Mengapa demikian? Karena dalam satu teori disebutkan sekolah itu disebut sebagai melting pot. Apa itu melting pot? Melting pot itu seperti sebuah bejana, sebuah wadah yang di wadahnya itu terdapat beragam warna. Saya tanya kepada teman-teman semua, satu kelas ini pasti memiliki social background yang berbeda-beda. Entah itu sukunya, entah itu agamanya, entah itu karakter sosialnya dan lain sebagainya. Dengan kata lain bahwa nilai Pancasila yang kedua tentang keadaban itu sudah kita implementasikan hari ini. Walaupun teman-teman tidak sadar. Kemudian yang kedua, apa bentuk nyata lain bagi kita sebagai generasi Gen Z begitu ya, untuk menerapkan nilai Pancasila? Pertama teman-teman, setelah teman-teman ulangan akhir semester, teman-teman pasti melakukan kegiatan akhir semester gitu ya. Di kegiatan akhir semester itu pasti dipenuhi dengan lomba-lomba. Setiap kelas pasti memperjuangkan reputasi kelasnya agar menang lomba. Nilai titip itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Pancasila, tentang bagaimana menyokong teman, tentang bagaimana menerapkan kerjasama, memberikan support kepada teman-teman yang berjuang dan lain sebagainya. Nah, konteks ini menjadi satu hal yang perlu kita implementasikan, bahwa memberikan social support kepada teman-teman yang berjuang ketika kegiatan akhir semester, tanpa memandang dia berasal dari agama apa atau dia berasal dari daerah mana, bentuk nyata dari Pancasila itu sendiri. Jadi sebenarnya Pancasila itu sudah internalisasi, sudah tertanam dalam dirinya teman-teman, entah itu teman-teman menyadari atau tidak. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini pasti ikut seketrunetruni Banjar. Seketrunetruni itu merupakan satu simpul sosial untuk menjaga solidaritas sosial teman-teman di desa adat. Jadi sebenarnya Pancasila itu boleh kita pelajari secara abstrak di kelas, tetapi kontekstualisasi, implementasi ataupun tindakan nyatanya sudah teman-teman lakukan di sekolah, di desa adat, di Banjar ataupun di keluarga. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana sih sebenarnya implementasi dari Pancasila di lingkungan paling kecil, yakni di keluarga. Teman-teman sebelum ke sekolah, selain minta bekal, pasti salim sama orang tua. Itu adalah etika sosial. Dedek sebelum berangkat salim dulu, dedek sebelum berangkat berdoa dulu. Berdoa dulu itu bukan sekadar teman-teman dituntut untuk menjadi manusia beriman, tidak. Tetapi berdoa itu merupakan satu implementasi teman-teman untuk menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan, terlepas dari apapun agama teman-teman. Jadi sejak teman-teman di rumah sampai ke sekolah dan kembali lagi ke rumah, implementasi Pancasila sudah teman-teman lakukan. Walaupun sebenarnya saya tidak setuju ada riset-riset yang mempresentasekan gitu ya, mengangkakan Pancasila itu. Seberapa berimankah orang Indonesia itu enggak bisa dipresentasekan. Karena yang namanya Pancasila itu sifatnya sangat subjektif dan kualitatif. Tergantung sikon dan kondisi di mana Pancasila itu diimplementasikan gitu. Sama seperti kita di Buleleng yang sejak awal kita berdiri sebagai Sunda kecil dan kita menjadi satu daerah independen, kita sudah sangat beragam. Makanya ada kampung Arab, ada kampung Cina, bahkan riset saya terbaru untuk proposal di Leiden University untuk S3 saya mengangkat tentang pura multikultur yang ada di Buleleng. Di sana ada Pelinggih Ratu Mekah, Ratu Sunda, Ratu Subanda dan lain sebagainya. Ini menjadi jejak historis, ternyata orang-orang Buleleng menciptakan satu mekanisme untuk menjaga kemultikulturan gitu. Nah, saya nanti mau ketemu Bu Nila deh, guru sejarah di Posma. Masih Bu Nila yang ngajar sejarah ya, Pak ya? Nah, beliau adalah guru sejarah saya dulu. Beliaulah yang mengajarkan tentang bagaimana orang Buleleng secara historis sudah membangun keberagaman. Nah, saya menginginkan teman-teman tidak hanya diajarkan di kelas, apa sih bentuknya pura multikultur yang ada di Buleleng, teman-teman harus mengunjunginya. Bahwa napak tilas dan siarah-siarah secara historis itu perlu juga dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang teman-teman dipelajari di kelas. Mungkin gitu Kak, terima kasih.
0: Oke. Nah, kita balik ke Pak Budiase lagi ya. Kalau kita lihat mungkin Pak, mungkin ada tantangan gak sih saat Bapak mungkin dan juga teman-teman lain membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai Pancasila. Kira-kira tantangannya apa nih saat ini?
2: Iya, terkait dengan tantangan, nah ini memang seru ya. Bukan masalah sih sebenarnya. Itu adalah ujian kita sebagai guru untuk bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang pertama yang menjadi tantangan tentunya karena ini adalah sekolah sebagai miniaturnya masyarakat. Dia ada di sini dengan berbeda background, baik itu dari agama, suku, ras, budaya yang mereka bawa ke sekolah ini tentunya berbeda-beda. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dari segi minat dan bakat, nah kan tidak semua anak pasti suka dengan pendidikan Pancasila. Ya pastinya, ada yang suka matematika, fokus matematika. Suka kimia, silakan dia suka kimia, kan gitu ya, berbeda-beda. Nah, dari tantangan ini, dari berbagai sisi ini, inilah yang perlu strategi untuk mereka tertarik bahwa Pancasila itu sebenarnya mereka sudah lakukan dan sudah mereka terapkan. Mulai dari ke sekolah, kemudian dia berangkat ke sekolah, kemudian sampai di sekolah seperti apa, karena Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, Bapak Ibu pegawai itu adalah orang tua yang kedua ketika setelah dari rumahnya. Tentunya di sini adalah bagaimana kita sebagai guru, sebagai contoh atau role model buat mereka, sehingga ini loh penerapan Pancasila. Nah, sehingga dari tantangan ini bisa kita cover dan mereka kembali tertarik. Tentunya dengan memparisikan model-model pembelajaran sehingga mereka interesting kembali. Ternyata Pancasila itu bukan hal yang mubasir, tetapi ini yang perlu saya lakukan gitu. Kesalahan ini, karena ini yang selalu saya tekankan itu adalah adab itu jauh lebih penting dibandingkan dengan secara pengetahuan secara akademik. Bukan berarti dengan datang sekolah hanya untuk mengejar nilai secara akademis, tapi yang lebih tekankan itu adalah nilai karakternya. Nah, sehingga lambat laun mereka bisa lebih ya tertarik dan oh ini yang saya lakukan gitu ya. Nah, gitu sementara Ibu.
0: Oke. Kita ke Ulan nih, kalau misalnya di lingkungan sekolah ya Ulan ya. Pernah enggak sih ada perbedaan pendapat atau mungkin latar belakang? Kira-kira gimana caranya teman-teman dan juga Ulan sendiri untuk menjaga sikap saling menghargai itu sendiri?
3: Baik, untuk bertemu situasi seperti itu pastinya sering ya, karena dalam organisasi itu pastinya rapat itu udah bukan hal yang jarang dilakukan, karena hampir sering banget kita rapat untuk membahas hal-hal yang berbeda. Nah, dalam rapat itu sendiri pastinya setiap anggota memiliki pendapat yang berbeda-beda. Cara untuk mengatasi pendapat-pendapat yang berbeda itu adalah dengan menjadi orang yang tidak berpihak kepada siapa-siapa. Kita memberi kesempatan kepada mereka untuk berpendapat, karena pastinya setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kita memberi kesempatan dalam berpendapat, dan pada saat mereka sudah mengutarakan pendapatnya masing-masing, kita berdiskusi, bermusyawarah, misal pendapat A itu apa dampak positif dan dampak negatifnya, pendapat B gimana dampak positif dan negatifnya. Dari pendapat-pendapat itu kita rangkum menjadi satu dan mendapatkan pendapat bersama, Ibu. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin era sekarang, era digital, media sosial itu kan menjadi ruang utamanya untuk anak muda seperti itu ya. Nah kalau menurut Kak Ferry sendiri gimana cara menerapkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila di media sosial?
1: Oke, terima kasih Kak. Saya mau jawab sesuai dengan apa yang saya alami ya Kak, karena ketika sekolah di UGM, saya mengambil konsentrasi digital humanities. Dalam konteks digital humanities, sangat sulit untuk menerapkan satu konsentrasi

0: individu-individu intoleran. Kan berdasarkan riset dari Setara Institute, ternyata sikap-sikap intoleransi kita yang bertentangan dengan Pancasila itu 85,4%-nya dilahirkan dari pembacaan di media sosial. Sehingga sangat berbahaya ketika kita berupaya untuk memperbincangkan Pancasila di media sosial. Karena media sosial semua orang dari beragam campur aduk di sana. Ada yang kalau Bu Nila atau Pak Budi ya nyuruh buat makalah, nyarinya di internet ya. Pasti ada. Di internet itu teman-teman, informasinya bisa diedit oleh siapapun dengan background apapun. Mohon maaf, orang dengan tamatan SD yang tidak punya kapasitas di bidang itu bisa mengedit semua informasi yang ada di internet. Terlebih informasi-informasi riskan terkait nilai-nilai Pancasila. Maka dalam dimensi AI ini, dalam dunia digital ini, teman-teman perlu melakukan filterisasi atau penyaringan. Jangan sampai informasi yang memvalidasi emosinya teman-teman itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Makanya sekarang teman-teman sudah memasuki satu era bernama post-truth era. Pasca kebenaran, sesuatu yang bohong tetapi terus diucapkan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kemarin mungkin adik-adik masih SMP ya, siapa yang masih ingat dengan dogma-dogma PKI? Yang mengatakan PKI itu sebagai satu organisasi yang anti Tuhan misalnya. Itu kan digunakan sebagai satu diskursus kembali pada event-event tertentu seperti pilkada maupun pemilu. Karena kita mengklaim diri sebagai bangsa Pancasilais, kemudian diberikan luka sejarah seperti itu, kita menjadi individu yang terpolarisasi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Bertengkarlah kita di media sosial. Makanya kalau ada satu pertanyaan, apakah media sosial bisa menjembatani pembentukan karakter Pancasila? Sulit. Karena di media sosial semua orang bisa berargumentasi sesuai dengan kapasitas dirinya. Ya, kalau kapasitas sesuai dengan expertise atau keahlian yang mereka miliki. Kalau tidak, mereka bisa meracuni pikiran kita dan membentuk sistem kognitif kita sebagai seorang individu. Kemudian yang kedua, adik-adik semua, teman-teman semua, dalam dunia yang post-truth ini ada satu riset yang memberikan kita satu jalan keluar bagaimana kita menjadi individu yang Pancasilais. Apa itu? Hidup di tengah keberagaman. AI itu penting, sangat penting. Tetapi dalam dunia empiris, dunia seperti sekarang kita tatap muka, juga menjadi satu katalisator, menjadi satu jembatan bagi kita untuk memahami Pancasila di kehidupan nyata. Kembali lagi ke statement saya di awal, untuk menjadi manusia yang Pancasilais, teman-teman harus hidup di lingkungan yang heterogen. Bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya Kak? Teman-teman nanti ketika mau kuliah S1, usahakan kuliahnya keluar Bali. Teman-teman akan bertemu dengan karakter yang berbeda, teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Agar apa? Teman-teman dididik menjadi individu yang inklusif. Makanya salah satu media untuk menanamkan Pancasila bukan AI, bukan dunia digital, tetapi membentuk karakter-karakter inklusivitas. Kedua teman-teman, kalau teman-teman gak puas untuk sekolah di luar Bali, kuliahlah ke luar negeri. Itu menegaskan bukan kalian ingin menjadi pintar, tidak. Teman-teman menegaskan ingin menjadi manusia yang heterogen, menghargai perbedaan. Bukannya menyombongkan diri teman-teman, saya nanti S3 mau Clayton University. Bukan untuk menegaskan saya ini orang pintar, enggak. Tapi saya mau bertemu dengan orang-orang yang berada di atas saya, orang-orang yang berbeda culture dengan saya, orang-orang yang berbeda tradisi dengan saya. Semakin kita intens bertemu dengan orang-orang berbeda, semakin inklusif kita. Jangan sampai teman-teman sebagai generasi milenial gitu ya, membentuk karakter-karakter eksklusif. Hanya mau berteman dengan satu agama saja, satu ras saja, satu tradisi saja. Jangan. Atau bahkan mungkin misalnya kalau di SMA 4, misalnya ya, semoga saya salah, hanya ada teman-teman yang mau berteman dengan satu desanya saja. Itu udah karakter eksklusif. Makanya kenapa saya tadi mengatakan sekolah sebagai melting pot, teman-teman bertemu dengan karakter yang berbeda, karena teman-teman sudah menyerahkan diri, karakter kalian, untuk dibentuk sebagai individu yang Pancasilais. Nah ini yang bisa saya tegaskan Kak, sebagai satu hal atau intisari agar kita penting untuk melihat dan memfiltrasi bagaimana dinamika media sosial sebagai penghancur mentalitas Pancasilais kita. Itu sih Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Ferry ya. Nah, kalau Pak Budiase ini sebagai guru Pancasila ya, selain pembelajaran di kelas, kira-kira kegiatan apa aja sih yang menurut Bapak itu efektif

0: persembahyangan itu adalah salah satu bentuk. Kemudian berikutnya adalah dengan melakukan kegiatan problem based learning, itu biasanya dengan melakukan project. Nah, di sini adalah kita membentuk nilai-nilai gotong royong. Nah, dari nilai-nilai gotong royong di sini mereka akan terkoneksi dengan baik. Nah, terkoneksi dengan baik, saling mempelajari, saling berbagi, saling mengisi antara kelebihan satu dengan kelebihan yang lain, kekurangan satu bisa tertutupi oleh kelebihan yang lain. Di sinilah bentuk-bentuk daripada nilai gotong royong itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah selalu kita ajarkan mereka itu adalah mampu olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Nah, di sini tentunya mereka bisa melakukan refleksi, memberikan umpan balik terhadap dirinya sendiri, begitu pula dengan lingkungannya. Sehingga nilai toleransi, nilai musyawarah itu tetap tumbuh dengan baik. Itu yang sudah dilakukan baik di SMA Negeri 4 Singaraja. Ini sudah membudaya dengan program yang terbaru juga dari pemerintah dengan 7 kebiasaan, itu juga sudah diterapkan. Walaupun setiap harinya pasti ada tantangan karena mereka ada godaan dari dunia luar dan di dunia digital, itu tentunya kita sebagai guru terus bisa mengingatkan, bisa melakukan lagi, kemudian memberikan lagi olah pikir, olah rasa, olahraga, sehingga mereka tetap ingat pada dirinya. Nah, kemana tujuannya, kemana cita-citanya. Itu yang sudah diterapkan di SMA Negeri 4 Singaraja. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Budiase. Nah, kalau sebagai Ketua OSIS nih Ulan, mungkin pernah ada program yang pernah dilakukan yang menurut Ulan itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Program apa itu?
2: Nah, kebetulan hari ini kita mengadakan jeda semester. Dalam jeda semester ini kami rancang ada berbagai lomba yang mengisinya. Nah, lomba-lomba itu dilakukan dengan melibatkan setiap anak di setiap kelasnya. Jadi dengan mengadakan lomba yang seperti itu, diharapkan dapat memupuk rasa kekeluargaan antar teman-teman, entah itu teman-teman di kelas atau di luar kelas. Dan selain itu juga ada program yaitu mengadakan penggalian dana untuk salah satu siswa yang memiliki kabar duka, entah itu salah satu keluarga yang berpulang, kita mengadakan penggalian dana. Itu dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama, mungkin itu ya.
1: Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong. Jadi Kak Ferry ini kan selain sebagai dosen di IMK, ini juga sebagai anggota dari KNPI Buleleng gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Ferry, peran organisasi kepemudaan dalam membantu sekolah menanamkan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa?
3: Oke, terima kasih Kak. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua, bahwa wadah yang bernama organisasi, entah itu OSIS kalau di sekolah ataupun saya di KNPI Buleleng, ini menjadi salah satu tempat untuk menciptakan keharmonisan sosial. Kenapa demikian? Sama seperti sekolah sebagai melting pot, organisasi juga disebut sebagai melting pot. Kenapa demikian? Karena di sana kita mempertengkarkan ide. Kita bertemu dengan karakter-karakter yang berbeda, tetapi kita bisa menciptakan satu kesepakatan. Sama seperti Pancasila, teman-teman. Pancasila itu adalah satu konsensus bangsa, kesepakatan para founding fathers kita. Yang namanya kesepakatan bukan berarti dominasi oleh satu orang, tetapi yang namanya kesepakatan dibentuk oleh semua beragam sudut pandang dari orang-orang yang berbeda. Ya sama seperti di organisasi, kita nggak mungkin, kami di KNPI nggak mungkin bisa terbentuk sebagai satu organisasi yang ajak tanpa mempertengkarkan sesuatu. Tetapi yang dipertengkarkan adalah idenya, bukan sentimen sosialnya. Kalau kami mempertengkarkan ide, artinya kami ingin mencapai sesuatu. Dengan kata lain, konklusi atau kesimpulannya, organisasi itu menjadi satu cara bagi teman-teman, bagi adik-adik untuk mengasah cara berpikir abstrak, kemudian bagaimana mengasah dan memanajemen konflik sampai nanti menciptakan satu visi yang berguna bagi kemaslahatan orang banyak ataupun anggota organisasi. Sama seperti bangsa kita, teman-teman, berdasarkan risetnya PBB, Indonesia itu merupakan negara paling majemuk dunia. kita terdiri dari beragam kultur.

0: struktur. Tetapi sampai sekarang kenapa kita masih berdiri sebagai satu negara yang ajak? Padahal dalam konteks teori, semakin beragam sebuah bangsa, semakin besar potensi untuk terpecah belah. Makanya dulu ada tindakan-tindakan separatisme. Pak Budi pasti sudah mengajarkan itu kepada teman-teman. Tapi kenapa ya kita sebagai satu organisasi besar bernama NKRI ini masih ajak sebagai satu negara yang beragam? Karena ada Pancasila sebagai simpul ideologisnya. Sama seperti teman-teman nanti OSIS, kenapa teman-teman mekerat-keratan dengan anggota lain, itu hal yang biasa. Tetapi karena teman-teman masuk organisasi dan ingin mencapai satu visi ataupun satu cita-cita, itulah yang mengikat teman-teman sebagai anggota organisasi. Sehingga dalam konteks ini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa masuklah organisasi agar teman-teman mengetahui karakter banyak orang, bisa memanajemen eskalasi konflik, sampai nanti bisa menciptakan satu keputusan yang bermanfaat bagi semua. Tidak hanya mementingkan golongan, tetapi mementingkan kepentingan sekolah Porsma sebagai satu keluarga besar di Buleleng. Seperti itu sih sebenarnya, Kak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Kita ke Pak Budiasa lagi nih. Biasanya kan kalau anak-anak belajar Pancasila itu mungkin agak sedikit, ada yang merasa agak sedikit membosankan, seperti itu ngantuk atau segalanya yang lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa Pak Budiasa lakukan nih supaya pelajaran Pancasila itu bisa lebih menarik?
2: Iya, terima kasih Bu Ita. Terkait dengan hal ini, saya sudah mengajar dari 2022 di sini ya, kalau sebelumnya di Timur. Itu saya tidak pernah merasakan bosan masuk kelas, dan anak-anak itu biasanya selalu menunggu, kenapa Pak Budi ini tidak datang? Tuh ya, boleh ditanya, ini ada berapa yang sudah sempat saya ajar. Kenapa? Satu, kita harus menciptakan lingkungan kelas itu nyaman, itu terlebih dahulu. Nyamannya bukan berarti mereka tuh enak, santai, bukan santainya ya tidak hormat, tidak. Tetapi benar-benar kapan kita bisa mengatur ritme yang baik dan benar ketika kita sudah masuk di kelas. Walaupun dengan background yang berbeda, setiap kelas dengan tantangan yang berbeda, tetapi disinilah peran saya sebagai guru untuk menciptakan ketertarikan dalam proses pembelajaran. Satu, dengan model pembelajaran yang bernama project based learning ini, gimana saya menciptakan bahwa mereka menyelesaikan masalah yang biasa mereka alami, itu dulu. Kemudian yang kedua, saya ada membuat namanya Busadika, buku saku pendidikan Pancasila. Jadi ini mereka ada indikator yang harus terselesaikan, tetapi tidak harus saya saja menyelesaikan. Yang cerdas, yang cepat itu bisa membantu yang lambat. Nah, jadi yang cerdasnya ini ujian dulu terlebih dahulu dengan saya. Kemudian yang ini sudah lolos, dia punya tugas berikutnya. Gimana membimbing temannya yang tadi masih lambat biar bisa tercapai dengan indikator ini. Ternyata dengan tutor sebaya ini mereka saling merangkul dan saling membantu, dan di sana memudahkan kita untuk proses pembelajaran mencapai nilai apapun itu sangat mudah. Nah, di sini tantangan buat saya mengajak mereka tuh biar tetap tertarik, dan ini sudah saya ajukan, saya tulis, dan kemarin juga lolos di nasional terkait dengan buku saku pendidikan Pancasila. Nah, ini luar biasa. Kemudian berikutnya, tentunya saya juga mengajak mereka untuk ikut berkompetisi di bidang-bidang Pancasila, baik di universitas tertentu, termasuk juga ini adalah sebagai gerakan. Ternyata ini loh ketika saya belajar Pancasila, arahnya kemana? Terus cita-citanya tercapai enggak? Nah, dengan saya belajar ini, apakah pelajaran yang lain tertinggal? Nah, mereka sudah tahu di sana. Jadi dengan hal ini mereka selalu tertarik. Ketika saya tidak hadir, mereka pasti selalu neror saya. Bapak, kenapa sih tidak sekolah? Kemana sih kemarin? Gitu ya. Kenapa enggak hadir? Gitu. Saya kangen, Pak. Gitu ya. Misalnya saya tidak ajar mereka di kelas 10, Pak, saya kangen loh, Pak. Kok Bapak tidak ngajar saya? Kenapa guru itu yang ngajar saya? Gitu. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa mereka itu memang suka dengan metode atau strategi yang saya terapkan di kelas. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya terkait dengan hal ini yang tadi sudah saya tekankan tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, kemudian bagaimana mereka bisa memfilter di era digital ini. Nah, tentunya di sana selalu ditekankan penanaman terhadap nilai-nilai karakter, baik itu dengan melakukan dengan 3C, cek, kemudian bagaimana mereka secara akademiknya di sana mengecek benar apa tidak. Kemudian yang kedua, care, melakukan kepedulian dengan temannya. Ini kalau saya share menyakitkan enggak? Bermanfaat enggak? Gitu ya. Nah, mereka validasi lagi ke sana dengan rasa kemanusiaan. Kemudian yang terakhir itu adalah connect. Ternyata dengan media sosial ini saya terkonek untuk melakukan hubungan yang baik. Nah, dari hal ini apa? Ternyata dengan belajar Pancasila, mereka menjadi duta ambasador Pancasila di SMA Negeri 4 Singaraja. Menjadi gerakan positif buat anak-anak di SMA Negeri 4 Singaraja. Itu yang sudah diterapkan. Terima kasih.
1: Luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Berarti Pak Budias ini guru favorit nih ya, banyak yang suka dengan cara mengajarnya. Oke, sebelum kita buka sesi tanya jawab, disiapkan dulu pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada tiga narasumber kita. Aku punya satu pertanyaan lagi untuk Ulan. Ini kalau kita ngomongin soal media sosial ya Ulan ya, pasti Ulan punya juga media sosial ya. Nah, kalau menurut Ulan sendiri itu tuh lebih banyak membantu atau justru menghambat nilai-nilai Pancasila?
3: Baik, tentunya media sosial itu sangat relevan di generasi muda karena sebagian besar atau hampir semuanya memiliki media sosial di platform handphonenya sendiri. Dan menurut saya pribadi, untuk media sosial itu sendiri dapat memberikan dampak positif dan juga negatif tergantung cara penggunaannya sekarang. Nah, kalau misal teman-teman itu menggunakannya dengan mencari informasi, menambah wawasan, itu dapat berdampak positif. Namun jika terbawa arus ke hal yang negatif, itu akan memberikan hal yang buruk juga. Jadi menurut saya media sosial itu gak bisa 100% dibilang berpengaruh negatif dan juga gak bisa dibilang 100% berpengaruh positif, karena pastinya itu tergantung kita cara menggunakannya tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin itu dari saya.
1: Oke, terima kasih Kak Ulan, Pak Budiasa, juga Kak Ferry. Sekarang saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Ferry, Pak Budiasa, atau ke Ulan. Silakan, nanti kita bakal kasih satu hadiah untuk satu penanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya dulu boleh? Silakan. Silakan diangkat tangannya. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Jadi satu pertanyaan, kita punya satu hadiah dari RRI. Ayo mungkin adik silakan, Raditya. Ya, boleh. Diperkenalkan dulu ya.
4: Tes, tes. Baik, baik, perkenalkan nama saya Gede Raditya Permana Putra. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Izinkan saya bertanya untuk Pak Budi, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan untuk generasi muda sekarang dari berbagai banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia? Itu saja, sekian.
1: Terima kasih Raditya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin di sebelah kiri. Ayo silahkan. Masih bisik-bisik. Oke, oke. Kalau gitu ditanggapi dulu sama Pak Budi ya. Silakan Pak Budi.
2: Baik, terima kasih adik Raditya sudah bertanya terkait dengan apakah masih relevan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila bagi generasi saat ini atau generasi muda dengan masih banyaknya budaya luar yang sudah masuk. Kalau dari Bapak sendiri sangat tegas bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat relevan terhadap generasi muda saat ini. Mengapa? Karena dengan Pancasila itulah sebagai panduannya buat generasi muda untuk bisa bergerak kemana arahnya sesuai dengan cita-citanya. Yang perlu adik-adik pahami atau tegaskan kembali bahwa nilai Pancasila itu satu idealismenya kita sesuai dengan cita-cita kita. Kemudian yang kedua itu adalah fleksibilitasnya, artinya gerakan anak muda saat ini harus sesuai dengan nilai Pancasila kemanapun itu perkembangannya. Tetapi Pancasila masih bisa sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian berikutnya, tetap bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasarnya, sebagai tonggakannya atau pondasinya kita sebagai generasi muda untuk melakukan gerakan itu tersendiri. Nah, dengan adanya masuk budaya luar, dengan adanya nilai-nilai Pancasila inilah buat generasi muda sebagai bentengnya untuk melakukan filterisasi terhadap budaya-budaya luar yang masuk atau yang menghalangi atau tantangan bagi generasi muda itu sendiri. Nah, itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bisa. Ya, bisa. Oke, terima kasih.
1: Gimana Radit? Udah ya. Oke, kita dapat kasih satu hadiah. Ya. Oke, selanjutnya mungkin di sebelah kiri ada yang ingin bertanya? Silakan. Sabar ya.
5: Dan diberikan, perkenalkan saya Rikarna. Untuk hari ini saya izin bertanya, jika di suatu kondisi terdapat seseorang yang sedang mengalami perundungan begitu ya, atau bisa dibilang bullying, bagaimana implementasi dari nilai Pancasila itu bisa diterapkan untuk menyelesaikan konflik dari pembulian tersebut, supaya kedua belah pihak itu sama-sama diberikan diberikan keadilan seperti itu. Sekian, ya. Sekaligus juga bisa diberikan solusi agar perundungan itu tidak terjadi lagi dan bisa menciptakan lingkungan belajar yang baik sehingga budaya-budaya pembulian, perundungan itu bisa hilang dari sekolah. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Bisa langsung ditanggapi mungkin? Ya. Rikana, tadi pertanyaannya untuk Pak Budi, oke, silahkan.
2: Ya, dapat beban. Ya, baik, terima kasih buat Rikarna. Ini terkait dengan perundungan. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mengantisipasi terhadap nilai perundungan dan bagaimana juga menghentikan perundungan. Nah, kebetulan sebelumnya buat adik-adik, mungkin adik Rikarna tidak dapat ya materi dari Bapak sebelumnya ya mungkin ya. Kebetulan Bapak juga pembentuk duta atau agen perubahan di SMA Negeri 4 Singaraja terkait dengan anti perundungan. Nah, berhubung dengan itu, nilai-nilai Pancasila kita mengacu kepada sila yang kedua. Sila kedua itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana kan kita berbicara tentang nilai kemanusiaan, kemudian tentang hak asasi manusia. Di kelas 10 mungkin sudah dapat terkait dengan subtopik tentang ini yang diajar oleh Bu Anita. Ini sekarang kita harus berhenti menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Ya. Oh iya, okay. Boleh silakan berdiri dulu untuk menyanyikan Indonesia Raya.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: 6. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi lagi ya.
3: Iya. Nah, berhubung dengan hal tersebut, Buah Nilai Pancasila berbicara tentang nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tentunya di sini adalah mengajarkan bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa dengan masalah baru lagi, gitu ya. Nah, kemudian yang ditekankan di sana, kita belajar untuk di dalam hal ini adalah bisa saling menerima, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Utamanya untuk bisa saling menerima baik kelebihan maupun kekurangan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Nah, tentunya dalam proses ini mungkin buat Rikarna sendiri, perundungan itu terjadi karena salah satu dianggap candaan terlebih dahulu. Dia selalu suka bercanda, mungkin dari SD bahkan TK, kemudian lingkungan rumah di keluarga itu selalu dikatakan bercanda. Padahal lambat laun itu menjadi penyakitnya bagi yang sering dicanda-candain ini, atau dalam bahasa sekarang itu selalu mendapatkan bullyingnya. Nah, baik secara fisik maupun non fisik yang terjadi, tentu bagi yang kena perundungan itu harus segera, satu, dengan cara menghentikan terlebih dahulu bagi siapa yang suka merundung ini atau suka yang melakukan candaan ini. Misalnya buat Wibawa gitu, misalnya, "Wibawa, saya tidak suka dilakukan candaan yang seperti ini." Secara tegas kita katakan, satu, kita memprotek diri kita. "Saya tidak suka." "Kenapa?" "Saya sakit hati, saya tersinggung." Dengan kita melakukan hal ini, secara otomatis yang melakukan candaan ini akan sadar, "Oh, ternyata teman saya tidak suka dilakukan begini." Atau jelaskan lebih detail lagi. Kemudian berikutnya, kalau hal ini tidak mempan, ya, laporkan kepada satu, kepada orang tua yang terdekat dulu, kepada orang tua kita. Secara otomatis orang tua juga akan melakukan perlindungan buat kita. Kalau di sekolah, terhadap gurunya, wali kelas, ini juga secara otomatis akan mendapatkan perlindungan. Itu ya. Nah, ini hal-hal yang paling sederhana. Atau dudukkan dengan organisasi masing-masing. Itu ya, dengan duta agen perubahan. Apa yang harus saya lakukan kembali? Nah, sehingga dengan hal ini, perundungan itu atau candaan ini bisa berkurang dengan lambat laun atau berseiring dengan waktunya. Nah, itu yang paling sederhana. Kalau yang paling ekstrim itu pasti ada. Kita dengan pembelaan, dengan melakukan tindakan atau melapor dengan pihak yang berwajib. Tetapi itu Bapak tidak sarankan, lebih bagus dengan lakukan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan satu, mengetuk hatinya. Kita juga lakukan dengan melakukan protek, jangan hanya diam saja ketika dirundung, kemudian melakukan tindakan yang tidak baik. Misalnya dengan melakukan kekerasan fisik kita, melukai diri sendiri, itu yang tidak baik. Lebih bagus kita protek diri kita, atau melakukan persuasif terhadap diri kita sendiri. Nah, itu yang bisa Bapak tekankan, sekaligus juga untuk melakukan hentikan perundungan itu atau stop perundungan itu, sehingga kita tetap bisa nyaman. Dan kemarin sudah Bapak tekankan di lingkungan sekolah, bahwa dengan kita melakukan olah pikir, olah rasa, dengan melakukan karakter atau adab itu sendiri, saling menghargai dan saling menghormati, dan kita bisa saling menerima, tentunya kita akan bisa menciptakan yang namanya keharmonisan, baik buat diri kita, lingkungan kita, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Itu saja dari saya, mudah-mudahan Rikarna bisa menerima. Terima kasih.
2: Gimana Rikarna? Bisa diterima. Mungkin Kak Ferry bisa menanggapi juga terkait dengan hal ini.
4: Cik. Okay. Terima kasih. Tadi Pak Budi sudah memberikan penjelasan yang komprehensif ya, Dik. Saya hanya memberikan catatan kaki saja. Jadi begini, akar terciptanya bullying itu sebenarnya dimulai di keluarga. Adik-adik ada yang jurusan IPS nggak di sini ya? IPS ya. Siapa yang ngajar, Bu Meta atau Pak Sugi? Pak Sugi. Pernah diajarin agen sosialisasi primer dan sekunder? Sudah, oke. Okay. Jadi adik-adik, bullying ini menjadi satu patologi sosial, satu problem sosial yang sampai sekarang belum ada formula yang bisa mencegah ataupun menghilangkan bullying dari akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya. Tetapi bullying itu sebenarnya dimulai dari individu yang lahir di sebuah keluarga atau agen sosialisasi primer yang kurang mendapatkan social respect. Jadi si pelaku bullying ini merupakan individu yang tumbuh di keluarga yang kurang mendapatkan social respect. Dari siapa? Dari orang tuanya. Sehingga dia ingin mencari sublimasi, mencari pelampiasan di luar keluarganya. Terlebih kalau kita di sekolah, sekolah itu sebagai agen sosialisasi sekunder. Kalau kita sebagai individu yang tidak selesai bersosialisasi di keluarga, maka kita akan mencari pelampiasan atau sublimasinya di luar agen sosialisasi primer. Di mana itu? Di sekolah maupun di masyarakat. Makanya pelaku pembulian itu mereka bukan murni pelaku, justru mereka adalah korban. Korban ketika kasih sayang atau nilai-nilai afeksi di keluarganya tidak terpenuhi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jangan salahkan dia. Makanya di sosiologi itu ada istilah social blaming. Jangan menyalahkan pelakunya. Pelakunya harus dilakukan advokasi dan sosialisasi intensif. Makanya saya berterima kasih kepada Pak Budi, karena waktu zaman saya nggak ada tuh namanya agen, sorry, apa namanya Pak, Satgas Anti Bullying. Nggak ada. Ya candaan-candaan seperti rasis itu tetap masih ada. Peri Cina gitu. Itu masih ada di zaman saya, paling bullying loh, rasis loh itu. Tapi waktu itu dianggap sebagai satu candaan. Nah sekarang dunia sosial kita semakin sensitif terhadap isu-isu semacam itu. Makanya kalau adik-adik, teman-teman menemukan pelaku bullying, dia bukan pure sebagai pelaku, tapi dia adalah korban sebagai individu yang tidak mendapatkan afeksi penuh di keluarganya. Dan hakikat individu adalah mencari rekognisi. Apa itu rekognisi adik-adik? Pengakuan. Kita semua ini dianggap sebagai empty signifier, individu yang terus kosong. Agar kekosongan itu bisa terpenuhi, kita membutuhkan pengakuan dari orang lain. Makanya pelaku pembullying ini adalah individu yang tidak pernah terpenuhi rekognisinya. Makanya di sekolah dia harus mendapatkan treatment ekstra dari bapak ibu gurunya. Agar apa? Kalau misalnya dia disalahkan, social blaming tadi, kamu boleh membuli dong. Dia pasti akan menciptakan pelaku-pelaku pembullying yang lain. Ada efek domino namanya. Misal nih, saya bullying Rikarna. Kemudian satu kelas ini menyalahkan saya. Ah, Pak Peri ini jahat banget, pembuli. Saya akan mencari rekan lain agar saya punya teman untuk membuli Rikarna dan orang lain yang menyalahkan saya. Jadi ini efek domino. Ini lingkaran yang harus kita minimalisir, gak bisa terputus. Karena hakikat individu adalah mencari rekognisi tadi, mencari pengakuan. Dengan cara apa? Dengan cara berprestasi atau merendahkan harkat martabat orang lain. Ya, makanya dengan adanya Pak Budi sebagai penggerak untuk mencegah terciptanya pembulian di sekolah, ini menjadi katalisator, jembatan, menjadi lembaga baru ekstra sekolah yang memiliki tugas untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelesaikan masalah pembulian. Gitu ya adik-adik ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada adik-adik semua, semua kita adalah individu yang kosong. Kekosongan itu diisi oleh rekognisi. Makanya setiap lembaga harus memberikan rekognisi kepada kita. Ya. Dan adik-adik, agar adik-adik tidak berpotensi menjadi pembuli yang sebenarnya paradoks atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, adik-adik harus sampaikan juga kepada setiap orang tua Anda di rumah. Pak, Bu, saya dapat juara, apa apresiasinya? Apresiasi itu adalah bentuk rekognisi. Agar apa? Agar teman-teman adik-adik semua tidak berpotensi menjadi pelaku pembuli. Kemudian kalau di sekolah, teman-teman, aku dapat juara nih, ikut lomba esai nasional dibimbing sama Pak Budi di MPR RI. Yuk kita makan-makan yuk. Ketika makan-makan itu bukan sekadar teman-teman makan habis itu pulang, enggak. Tapi itu merupakan cara menciptakan sosial glue, kerekatan sosial. Eh makasih ya Rikarna udah dapat juara, udah ditraktir. Itu rekognisi juga bagi Rikarna. Dengan terpenuhinya rekognisi itu di antara teman sebenarnya, maka Rikarna berpotensi tidak menjadi pembuli. Nah itulah. Ya, itu adalah merupakan mekanisme sosial. Kalau saya di sosiologi menyebutnya rekayasa sosial. Agar apa? Patologi-patologi, penyakit-penyakit sosial, masalah-masalah sosial tidak menyebar luas. Walaupun sebenarnya masalah sosial itu akan terus ada. Dia gak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir dampaknya. Gitu ya adik-adik semua ya. Semoga bisa dipahami.
2: Oke. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Oke, aku kesana dulu ya. Boleh diperkenalkan dulu?
5: Tes. Baik, perkenalkan nama saya Aditya. Saya ingin bertanya kepada Kak Ferry. Tadi Kak Ferry dapat menyinggung soal AI, informasi yang berasal dari AI. Nah, semua menurut Kak Ferry gimana sih cara memakai AI itu dengan baik dan benar, sedangkan informasi yang berasal dari AI itu bisa dari mana saja dan belum tentu benar. Tadi Kak Ferry, kan AI itu adalah salah satu tempat atau cara yang paling gampang lah untuk mencari informasi. Tadi Kak Ferry dapat mengatakan juga bahwa ada cara memfilter informasinya. Nah, gimana sih caranya Kak Ferry itu memfilter informasinya? Bisa diberikan contohnya Kak? Terima kasih.
4: Cik, terima kasih. Atas nama siapa, Dek?
2: Ditya.
4: Okay, pertanyaannya kritis ya. Ada satu pertanyaan dari Ditya yang mengatakan, Kak, tadi kakak menyampaikan bahwa AI itu rentan untuk menciptakan individu yang disinformasi. Karena ini informasi yang ada di AI itu nggak sepenuhnya benar, kan gitu. Adik-adikku, anak-anakku semua, perlu kita lakukan informasi dan apa yang disebut sebagai knowledge atau ilmu pengetahuan. Kalau AI, dia memang menyajikan informasi. Artinya secara metodologis, apa yang teman-teman baca di AI tidak bisa dipertanggungjawaban. Keakuratan kebenaran pada AI berdasarkan si riset ya, cuma 15%. Pak Budi yang mau tanya, di sekolah ini apakah semua berbasis AI atau masih menggunakan buku konvensional ya? Isinya adalah buku konvensional. Buku konvensional itu isinya bukan informasi, tapi ilmu pengetahuan adik-adik. Makanya kenapa AI itu harus disaring, caranya seperti apa? Masih mengoptimalisasikan buku-buku teks. Ada yang pernah membaca Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia? Finlandia itu merupakan negara dengan kurikulum nomor 1 di dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka memangkas penggunaan AI di semua strata sekolah. Dan mengembalikan buku teks menggunakan papan berbasis kapur dan menyuruh semua siswanya mencatat menggunakan buku tulis. Kenapa demikian? Karena buku teks itu adalah satu instrumen ilmu pengetahuan yang sulit untuk dimanipulasi. Semua paparannya Pak Budi itu saya yakin baca di buku, enggak baca di DeepSeek. Kenapa? Karena semua yang Pak Budi sampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya adik-adikku semua, AI itu penting enggak Pak? Penting, tapi jangan teman-teman terlalu bergantung padanya. Apakah saya boleh menggunakan AI Pak? Boleh. Tapi jangan mengutip informasi dari sana. Cukup mencari inspirasi. Contoh misalnya Pak Budi, anak-anak buatlah makalah di mana anak-anak harus menggunakan nilai-nilai Pancasila di keluarga. Buntu kita kan? Tanyalah AI, boleh kok. Pasti AI akan memberikan opsi. Tapi ketika anak-anak atau adik-adik semua menuliskan pikirannya dalam bentuk makalah, harus membaca buku. Tetapi penyakitnya anak-anak Gen Z adalah kepraktisan dan serba cepat. Kalau tanya AI langsung dia keluar A, B, C, D, E. Tapi kalau membaca buku sehari pun mungkin belum nemu idenya gitu. Tapi disanalah bukti bahwa kita sebagai individu yang terdistrupsi. Makanya kenapa Finlandia menjadi satu negara yang memiliki kurikulum terbaik, karena mereka memangkas penggunaan AI di sekolah. Dan di Finlandia ditekankan bukan hard skillnya, kecerdasan intelektual, enggak, tapi soft skillnya. Makanya kenapa mereka punya social respect pada orang lain, karena itu merupakan bentuk pendidikan keadaban di sekolah. Dan itu enggak dibentuk dari AI. Ya, sekali lagi, anak-anakku semua, adik-adikku semua, AI itu boleh dipergunakan, tapi hanya untuk mencari inspirasi. Kalau teman-teman ingin mencari kebenaran, mencari truth itu harus membaca buku. Kalau teman-teman menggunakan AI, berpotensi kalian semua menjadi agen-agen post-truth, mempercayai kebohongan sebagai kebenaran. Itu adik-adikku semua, semoga bisa dipahami.
2: Luar biasa, terima kasih Kak Ferry, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah ikut aktif bertanya pada pagi hari ini ya. Tapi sayangnya waktu kita tinggal sedikit lagi, jadi mungkin yang terakhir kita pengen dengar closing statement dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Kak Ferry dulu, silakan Kak.
4: Cik, oke, terima kasih Kak, terima kasih Pak Budi ya. Saya izin menyampaikan kepada teman-teman semua, adik-adikku semua, mungkin perbincangan kita sudah beyond gitu ya, melampaui topik yang sudah diberikan oleh kakak-kakak kita di RRI. Tetapi diskursus atau percakapan semacam ini, terlebih kita membahas tentang Pancasila sebagai konteks ide yang kita tanamkan di sekolah, menjadi penting untuk dilakukan. Karena kadangkala orang menganggap Pancasila itu sebagai satu hafalan. Ah gampang, udah diajar Pak Budi, Pancasila, besok pasti 100 dapat UASnya. Tapi bukan sekadar itu hard skill. Ingat teman-teman, Pancasila itu berupaya untuk membumikan soft skill. Kemampuan untuk bertanggung jawab, punya etos belajar, punya etos kerja, dan punya social care ke orang lain. Kedua, nilai-nilai Pancasila itu menunjukkan dan merepresentasikan karakter kita sebagai individu. Kalau beribadah silakanlah, itu merupakan ranah individu dan pribadi teman-teman. Tapi untuk sila kedua sampai sila kelima itu menjadi tanggung jawab sosialnya teman-teman sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Karena tanpa Pancasila kita nggak akan mungkin punya satu kompas seperti yang diistilahkan oleh Pak Budi tadi. Tanpa Pancasila kita nggak akan mungkin punya arah kemana kita akan bergerak. Makanya kenapa Pancasila sampai sekarang masih relevan untuk kita pelajari, karena Pancasila lah yang menuntun bangsa kita yang beragam ini agar tetap bersatu. Terlebih teman-teman sebagai seorang akademisi perlu mempelajari Pancasila, karena Pancasila menanamkan ide-ide sekaligus karakter-karakter sosial tadi. Terlebih tadi Rikarna ya menanyakan bagaimana mencegah pembulian yang menjadi isu sentral saat ini, ya dengan Pancasila. Bagaimana caranya menanamkan empati sosial di setiap lembaga sosial, mulai dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara luas. Nah, saya menginginkan semoga ini tidak menjadi satu percakapan yang berhenti sampai di sini. Terlebih saya juga merupakan alumni Porsma. Teman-teman, adik-adikku semua, kalau bertemu kapanpun, mari kita berdiskusi soal Pancasila dengan gaya-gaya gengsi di luar. Bisa di coffee shop, atau misalnya di beberapa tempat yang strategis. Mungkin itu, Kak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
2: Oke. Terima kasih. Kita dengarkan closing statement dari Pak Budiase. Silakan Pak.
3: Ya, sebagai penutup saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Guru semuanya, orang tua dan masyarakat sekitarnya yang mendengarkan pada hari ini, bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah saja, melainkan ini kita berpacu kepada trisentra pendidikan. Itu ada keluarga, ada masyarakat, kemudian ada sekolah. Nah, tentunya dengan bersinerginya ketiga trisentra ini, pendidikan karakter itu bisa terbentuk dengan baik. Kemudian berikutnya, pendidikan karakter itu kita tidak bisa hanya sekolah sendiri saja, melainkan kita harus kerjasama yang bersama-sama dan bersinergi untuk membentuk hal ini. Mari kita sama-sama semai nilai-nilai Pancasila itu, rawat secara bersama-sama untuk membentuk karakter kita sendiri dan utamanya untuk generasi muda saat ini. Kemudian berikutnya, ingat bahwa Pancasila itu adalah bukan hafalan, Pancasila itu adalah tindakan. Dia seperti akar pohon, tidak kelihatan tetapi kuat, tetapi benar-benar berdampak yang besar bagi bangsa dan negara ini. kapal besar yang namanya SMA Negeri 4 Singaraja bisa akan terarah dengan baik apabila benar-benar kuat dengan jangkar dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti, Om Santi Santi Santi Om.
2: Oke, terima kasih Pak Budiase. Satu closing statement terakhir dari Ulan sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 4 Singaraja. Silakan Ulan.
6: Baik, mungkin sedikit dari saya karena tadi juga Kak Ferry dan Pak Budi sudah memberikan penutup yang sangat baik. Jadi di sini saya ingin menekankan kembali, sebagai pelajar dan khususnya generasi muda, kita mungkin belum bisa memberikan dampak yang besar, tapi itu semua bisa kita mulai dari hal-hal kecil, seperti menghargai perbedaan, menghargai pendapat juga, terus juga kita bisa menjalin hubungan yang baik antar sesama, antar teman, antar guru di sekolah, dan juga antar keluarga di rumah. Jadi menurut saya, ayo kita bersama-sama menjadi generasi emas bangsa yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan juga menjalin hubungan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Jadi teman berdua dan juga teman-teman di SMA Negeri 4 Singaraja, kita belajar kalau Pancasila itu bukan hanya teks yang kita baca pada saat upacara bendera ya, seperti itu. Jadi memang nilai-nilainya hidup dalam tindakan sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Terima kasih Kak Ferry, Pak Budi dan juga Ulan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Untuk teman berdua yang sudah mendengarkan juga terima kasih banyak. Aku Ita Saputri pamit, sampai ketemu lagi di talk show berikutnya.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
8: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Yuk dengerin via web streaming.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terima kasih, karena tadi adik-adik kami yang membuka awal, kami sebagai penutup. Nah, untuk di bagian penutup kami persilakan, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh adik-adik kita ini. Silakan, ya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kami, saya Angga dengan Redia, akan membawakan sebuah tembang sebagai tembang penutup, yang dimana tembang ini menggambarkan sebuah petuah dari seorang guru yang harus kita amalkan sebagai pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari, yakni berupa tembang macepat, yaitu di Pupuh Ginanti. Om Awigenam Astu Namasidam.

Kanjasius kunan sanjatani punika. Boye cetua ke angin ngerah merte miwakari sane becik.

0: ku pelajahani entu anggo cening bekel di subani cening anu hidup duaning diuripe mangkin cening mangdestate laksana yang suadarme sane patut kelaksana yang ring jagati puniki.
1: Terima kasih kepada adik-adik. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit makna daripada gitu tadi. Sangat berkaitan yang pertama tadi dengan yang tadi. Itu berkaitan erat dengan pengamalan Pancasila. Apa yang dibicarakan Pak Budi sama narasumber yang lain. Karena ini intinya diingatkan bahwa pengetahuan itu adalah merupakan seperti senjata. Kalau tanpa pengetahuan berarti kita tidak punya senjata untuk menjalankan kehidupan ini. Nah itu intinya di sana. Nah, maka dari itu kawruhan utawi atau kepintaran, keperanjanan itu adalah senjata kita untuk menjalani suatu kehidupan di sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai dharma gitu. Jadi untuk anak-anak, adik-adik semuanya, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, amalkan apa yang didapatkan itu untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan kepada Bapak Dewan Guru dan juga anak-anak semua. Apabila ada kurang dari Bapak yang disampaikan, mohon dimaafkan. Mari kita akan sinep pertemuan ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 4 FM. Radio
1: FM. Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Estamos.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, senang banget siang hari ini di Santai Siang ketemu lagi bareng aku Ita Saputri sampai nanti di jam 3 sore ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah dengerin dari tadi, dan pastinya kita ada Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang, boleh langsung dikirim di WhatsApp di 081 139 91054.

0: yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singa Raja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811 399 1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Terobosan dalam pembuatan jas hujan diciptakan oleh Charles McIntosh, ahli kimia Skotlandia pada tahun 1823. Ia membuat metode baru dengan karet untuk membuat pakaian tahan air. Karet yang digunakan untuk melapisi pakaian ala McIntosh terlebih dahulu dilarutkan dalam nafta, zat yang berasal dari memasak batu bara. Dengan metode itu, dia berhasil membuat karet yang lentur dan mudah digerakkan. Sayangnya, cara yang dipakai oleh McIntosh masih memiliki beberapa sifat karet alami. Selain itu, baunya sangat buruk dan pembuatannya juga berbahaya. Untuk menghindari kedua masalah tersebut, Thomas Hancock kemudian menciptakan proses baru yaitu vulkanisasi. Caranya, karet alami dipanaskan dan dicampur dengan belerang dalam kondisi terkontrol. Sekitar abad ke-20, terjadi ledakan penggunaan bahan-bahan sintetis seperti plastik dan nilon. Setelah Perang Dunia II, jas hujan plastik dan nilon menjadi tenar. Bahan ini dengan cepat disukai banyak orang karena mudah didesain, harga terjangkau,

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2.
9: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Hey,

0: adek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, adek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat.

Ya teman berdua, belakangan ini harga bahan baku memang jadi salah satu tantangan yang sering dihadapi pelaku UMKM. Mulai dari minyak goreng, cabai, tepung, sampai kedelai, harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Kondisi ini sering membuat pelaku usaha itu berada dalam dilema. Kalau harga produknya dinaikkan, khawatirnya pelanggan beralih ke tempat lain. Tapi kalau misalnya harganya tetap dipertahankan, keuntungan usahanya bisa semakin menipis. Nah, ternyata ada beberapa strategi yang bisa dilakukan selain langsung menaikkan harga, misalnya dengan meningkatkan efisiensi produksi, dengan mencari pemasok alternatif, atau mungkin membuat paket bundling produk, atau menyesuaikan ukuran produk secara wajar. Yang penting, pelaku usaha itu perlu menghitung biaya produksi dengan cermat supaya tetap mendapatkan keuntungan yang sehat. Karena dalam dunia usaha, bukan siapa yang paling murah yang akan bertahan teman produah, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.

Teman Peredua, belakangan ini bisnis franchise atau waralaba itu sering banget dilirik banyak orang karena dianggap lebih praktis dibandingkan membangun usaha dari nol. Tapi ternyata sebelum memutuskan untuk membeli franchise, ada beberapa hal yang wajib kamu siapin. Mulai dari mastiin modal yang cukup, memahami sistem operasional bisnis, terus juga mempelajari standar atau mungkin SOP yang diterapkan, sampai melakukan riset pasar di lokasi usaha yang akan kamu pilih. Selain itu, calon mitra juga perlu memahami hak dan kewajiban dalam kerjasama waralaba supaya tidak hanya tergiur sama nama besar merek ya, karena pada akhirnya bisnis franchise itu tetap membutuhkan komitmen pengelolaan yang baik dan juga kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Jadi sebelum kamu memulai bisnis franchise, pastiin dulu persiapannya matang supaya peluang suksesnya juga semakin besar.

0: akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak? Saat lahir, tubuh manusia memiliki sekitar 300 tulang nih. Namun seiring pertumbuhan, beberapa tulang mulai menyatu, terutama di bagian tengkorak dan tulang belakang nih teman berdua. Karena proses penyatuan itu, jumlah tulang manusia saat dewasa berkurang menjadi sekitar 206 tulang. Proses ini membantu tubuh jadi lebih kuat dan stabil untuk menopang aktivitas sehari-hari. Tulang bayi yang lebih banyak juga membuat tubuh mereka lebih lentur, sehingga memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan sejak kecil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mi.

Untuk kamu teman pro 2, pecinta bulu tangkis, ada kabar menarik nih. Turnamen khusus nomor ganda akan digelar tanggal 10 sampai 13 Juni 2026. Menariknya ajang ini gak cuma diikuti atlet dari Indonesia, tapi juga diramaikan pebulu tangkis dari Amerika Serikat, dari Slovakia, Ukraina, hingga Australia. Turnamen ini juga mendapat perhatian dari peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 yang turut mendukung pengembangan sektor ganda. Kehadiran atlet dari berbagai negara diharapkan bisa menambah pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan kualitas persaingan. Gak cuma soal perebutan gelar juara, turnamen ini juga menjadi wadah pembinaan dan penguatan sektor ganda supaya semakin siap bersaing di level internasional. Jadi, semoga ya dari ajang ini lahir pasangan-pasangan ganda baru yang bisa mengharumkan nama Indonesia di masa depan.

0: Bocil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran kalau tidur ternyata bisa jadi pekerjaan dan mendapatkan uang? Nah, di beberapa negara ada profesi unik bernama professional sleeper atau sleeper profesional. Sesuai namanya, pekerjaan ini memang mengharuskan seseorang untuk tidur. Tapi bukan sekedar rebahan biasa ya, teman Pro 2. Mereka punya tugas untuk menguji kualitas tidur di hotel, kenyamanan kasur, bantal, hingga membantu penelitian ilmiah tentang pola tidur manusia. Biasanya seorang professional sleeper diminta memberikan laporan detail mengenai kenyamanan tempat tidur, suhu ruangan, tingkat kebisingan, sampai kualitas istirahat yang mereka rasakan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Teman berdua, kabar datang dari dunia sepak bola Spanyol. Jadi Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala mereka Alvaro Arbeola setelah kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan untuk berpisah pada 9 Juni kemarin. Menariknya, Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan telah mengungkapkan rencananya untuk menunjuk Jose Mourinho sebagai manajer barunya. Nah, pernyataannya itu disampaikan langsung menjelang pemilihan presiden klub yang berlangsung pekan lalu. Kalau memang ini terwujud ya teman berdua, ini tuh akan jadi momen kembalinya Mourinho ke Santiago setelah pernah menangani Real Madrid pada periode sebelumnya. Dan sekarang para pendukung Los Blancos tentunya menantikan langkah selanjutnya. Dan seperti apa sih kira-kira arah pembangunan tim di bawah kepemimpinan baru nanti? Kita lihat aja ya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

Teman berdua nggak cuma mengejar prestasi di lapangan, atlet masa depan juga perlu dibekali pendidikan dan wawasan yang kuat. Karena itu NOC Indonesia terus memperkuat program student atlet yang bertujuan untuk mengintegrasikan dunia olahraga dan pendidikan. Nah, di forum ini hadir dua sosok inspiratif, ada Jamar Johnson dan Akbar Nasution yang berbagi pengalaman kepada para atlet muda tentang pentingnya menyeimbangkan prestasi olahraga dengan pengembangan diri. Jadi melalui program student atlet, NOC Indonesia ingin mencetak generasi atlet yang tidak hanya berprestasi di arena pertandingan, tapi juga memiliki karakter yang kuat, kemampuan akademik yang baik, dan wawasan global untuk menghadapi tantangan di masa depan. Karena atlet hebat itu bukan hanya soal medali, tapi juga tentang kualitas diri yang dibangun sejak dini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban AI.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Untuk kamu teman berdua pecinta film horor, ada kabar terbaru ya. Jadi MD Pictures bersama Umbara Brother Film resmi merilis final poster dan juga final trailer film 402 Rumah Sakit Angker Korea menjelang penayangannya di bioskop. Trailer terbarunya itu menghadirkan perpaduan yang menarik antara unsur mistis Indonesia dan juga suasana horor Korea Selatan. Salah satunya itu adalah lewat ritual jelangkung yang menjadi bagian dari cerita dengan latar sebuah rumah sakit angker di Korea yang menyimpan banyak misteri. Nah, film ini juga disebut-sebut terinspirasi dari Gonjiam yang sempat populer di kalangan penggemar horor. Nah, buat kamu yang penasaran dengan teror dan misterinya, film 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Untuk kamu penggemar Scooby-Doo teman berdua, Netflix baru aja ngeris first look resmi karakter Scooby-Doo-Bidoo dalam serial live action terbaru berjudul Scooby-Doo Origins. Dalam klip singkat yang dibagikan, Scooby-Doo tampil untuk pertama kalinya dan langsung mencuri perhatian saat melompat ke pelukan sahabat setianya Shaggy Rogers. Menariknya lagi, serial ini akan mengajak penonton melihat kisah awal sebelum terbentuknya kelompok misteri legendaris Mystery Inc. Ya, kita bakal menyaksikan bagaimana sih Shaggy, Deppen Blake, Velma, Fred, dan Scooby-Doo pertama kali bertemu sampai akhirnya menjadi tim pemecah misteri yang dikenal dunia. Jadi, siap bernostalgia sekaligus mengikuti petualangan baru mereka nggak nih teman Pro 2?

0: gak sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo, lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya. Disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 RRI Singa Raja menerima kunjungan 25 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar dalam rangka program kuliah kerja profesi KKP. Kegiatan ini menjadi bagian dari mata kuliah yang bertujuan mengenalkan mahasiswa secara langsung pada industri media, khususnya radio, sebagai salah satu sarana komunikasi massa yang masih relevan di era digital. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar, Nimade Adi Novayanti, menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa terkait proses kerja radio. Selain memperoleh teori di kampus, mahasiswa juga diajak melihat langsung praktik penyiaran dan pengelolaan lembaga penyiaran publik. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai tugas dan fungsi RRI, proses produksi siaran, hingga peluang karir di bidang penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana studi banding untuk membandingkan teori yang diperoleh di kampus dengan praktek yang diterapkan di dunia kerja. Informasi terakhir, media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan, cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng Igede Saka Ari Wibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa. Demikian info Pro 2, aku Irena Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

Terus Pro.

105,4 FM Pro 2 RRI, sinyal raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sore ceria, ada aku Iren Amora. Dan tentunya aku mau nemenin kamu semuanya sampai jam 7 malam nanti dengan beragam informasi ya. Dan aku kali ini mau kasih informasi, jangan lupa dan jangan lewatin ya teman Pro 2, yang namanya PKB atau Pesta Kesenian Bali ya. Tanggal tahun 2026 tentunya yang bakal digelar 13 Juni sampai 11 Juni mendatang. Jadi PKB atau Pesta Kesenian Bali teman Pro 2 ini tentunya berlangsung di Taman Werdi Budaya atau Art Center Denpasar, di mana tahun ini PKB mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda. Tema bermakna sebagai upaya penyucian dan pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan yang paripurna. Festival ini tentunya menampilkan beragam materi pokok kebudayaan seperti pet ayah atau pawai, reka sadana atau pergelaran, wimbekara atau lomba, utsawa atau parade ya. Jadi ini kamu jangan lupa datang dan tentunya ramaikan gitu ya Pesta Kesenian Bali 2026 13 Juni sampai 11 Juli 2026.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore
2: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Talk about you looking for the chair.

Teman Produa, kalau PKB tahun 2026 ini kan mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda ya, yang tentunya bermakna sebagai upaya penyucian dan pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan yang paripurna. Nah, tema ini tentunya difokuskan pada penyucian jiwa, nilai refleksi dan pemuliaan diri melalui aktivitas seni yang berkaitan dengan kesucian. Nah, jadi PKB ini melibatkan lebih dari 20.000 seniman, ratusan kelompok seni atau seke, serta perwakilan seniman dari berbagai negara. Festival ini juga menampilkan beragam materi pokok kebudayaan ya, yang meliputi pet ayu atau pawai, yakni parade megah pembukaan yang menampilkan busana adat dan pertunjukan khas setiap daerah. Ada juga rekesedane atau pergelaran, nah, wimbekare, lomba, kemudian utsawa, parade ya, teman Produa. Jadi jangan sampai dilewatkan festival ini yang tentunya ditunggu-tunggu ya setiap tahunnya, Pesta Kesenian Bali atau PKB tahun 2026.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Teman Pro 2, nah yang udah siap ya untuk tentunya pengen menghadiri atau datang langsung ya dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB 2026 ini, jangan lupa tanggal Sabtu 13 Juni 2026 ya pukul 15 sampai dengan selesai. Itu ada pembukaan dan pelepasan PTAI atau pawai PKB tahun 2026 ini di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Renon ya dan Pasar. Nah, sedangkan pukul 20 WITA sampai dengan selesai di panggung terbuka Arda Chandra ada rekayasa dana atau pergelaran perdana PKB tahun 2026. Jadi jangan dilewatin ya teman Pro 2. Langsung cus data aja.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Ya, bikin sore kamu.

Oke, teman Pro 2. Jadi untuk PKB 2026 ini ya, tentunya di tanggal 13 sebagai pembukaan itu akan berlangsung tanggal 13 Juni 2026 pukul 15 sampai selesai di gedung Kesi Arnawe ya, pembukaan dan pelepasan PETAI atau pawai PKB ke-48 tahun 2026. Nah, jadi jangan lewatin ya, sekali lagi jangan lupa teman Pro 2 diatur jadwal kamu, karena ini kan lumayan 29 hari ya. Jadi disesuaikan aja jadwal libur kamu untuk bisa menyempatkan diri datang ke Pesta Kesenian Bali 2026.

0: Pitu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apa menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, Guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar, meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Skuwak.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 104.4 Singaraja Bali. Hai teman berdua, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Buat kamu semua yang bergabung, baru join, baru dengerin, selamat sore aja. Kali ini karena udah jam 16 alias jam 4 sore teman berdua, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini gitu ya. Kita mau bahas apa sih di sore ceria kali ini? Kita mau bahas tentang runner up 1 Jegek Bagus Buleleng 2026. Wah, luar biasa banget guys. Dan aku udah gak sendiri, kalau tadi masih jarang sendiri, kalau sekarang udah ditemenin nih, ada dua narasumber keren tentunya yang udah hadir di studio bareng aku di sore hari ini. Jadi nanti buat kamu yang ingin join sama mereka, nanya-nanya ataupun sharing juga, boleh banget langsung aja WA-WA ya di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja teman produa. Jadi satu jam ke depan kita mau bahas tentang runner up 1 Jegek Bagus Buleleng 2026. Biar gak lama-lama aku perkenalkan dulu nih, ada dua narasumber yang udah bareng aku guys. Ada Iputu Deva Satria Ananda, runner up 1 Bagus Buleleng. Terus satunya ada Kade Dwina Prayuni, runner up 1 Jegek Buleleng. Wah, luar biasa banget ya. Biar gak lama-lama aku sapa dulu mereka berdua sore hari ini. Ada Deva dan juga Wina. Selamat sore guys.
1: Selamat sore kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, biar gak terlalu telat juga, aku mau mengucapkan selamat buat kalian ya, udah bisa meraih predikat runner up 1 Jegek Bagus Buleleng tahun 2026.
1: Iya betul.
0: Oke, selamat. Pokoknya nanti semoga bisa juga menginspirasi teman kedua yang lainnya ikut mengikuti jejak kalian ke depan gitu ya. Oke, perkenalan dulu deh sama teman produa Deva sama Wina, supaya teman produa juga makin-makin tahu runner up 1 gas asal dari mana sih, terus sekarang statusnya apa sih gitu. Boleh, silakan.
1: Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Kadek Dwina Prayuni, bisa dipanggil Dwina. Aku kebetulan menjadi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha jurusan PGSD semester 4. Dan di sini aku asalnya dari Desa Sambangan. Dan juga di sini saya diberikan gelar juga sebagai runner up 1 Jegek Buleleng tahun 2026.
2: Baik Dunia. Dan saya, nama saya Iputu Deva Satria Nanda, bisa dipanggil Deva. Saya sekarang masih duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 2 Singaraja. Dan saya berasal dari Banyu Asri, Jalan Sudirman. Dan dipercaya menjadi runner up 1 Bagus Buleleng tahun 2026.
0: Oke, luar biasa. Kalian seneng gak dapat predikat itu guys?
1: Seneng banget.
0: Luar biasa. Oke. Mungkin bisa diceritain juga nih sama teman Pro 2, sebenarnya motivasi kalian mengikuti apa namanya ajang ini apa awalnya?
1: Kebetulan di sini keinginan dari diri sendiri ya kak. Dari tahun 2023 itu saya sempat terpilih menjadi putri di SMK dulu. Okay. Nah dari sana itu saya kepengen banget jadi Jegek Buleleng tahun selanjutnya, dimana saya terinspirasi dari kakak-kakak yang dulunya itu melakukan sosialisasi ke sekolah saya. Dan menginspirasi, tentunya saya juga kepengen untuk menjadi dia juga seperti Jegek Buleleng begitu.
0: Sekolahnya dulu di mana, Wina?
1: Dari SMK Negeri 1 Singaraja.
0: SMK Negeri 1. Oke. Sama enggak ceritanya sama si Wina kalau si Deva?
2: Kalau dari saya pribadi, saya juga mengikuti ajang yang sama, yaitu Jegek Bagus Manda pada November tahun lalu, dan dipercaya menjadi winner Bagus Manda pada saat itu. Nah, setelah habis kegiatan tersebut, saya bingung nih, apa sih langkah selanjutnya yang bisa saya ambil gitu. Nah, mumpung Jegek Bagus Buleleng sudah melakukan atau adanya pendaftaran, nah saya membuat atau kayaknya coba deh gitu. Namun kan pikiran anak SMA kayak masih takut dan ragu gitu. Berbekalkan kalimat dari kakak saya, yaitu cobalah berbagai hal di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, sehingga kelak nantinya kita meminimalisir adanya penyesalan di masa tua. Jadinya ya udah deh, juari dulu, mari juara.
0: Nah, valid sih teman Pro 2 ya, langsung kelihatan emang mental-mental juara tuh bisa dikelihat dari cara ngomong ya teman Pro 2 ya. Jadi emang keren banget mereka berdua ini. Jadi kalau si Wina dulu tahun 2023 awalnya, kepinginnya udah lumayan lama ya. Jadi tahun-tahun sampai 2026 itu kamu ikut juga atau gimana?
1: Itu vakum dulu kak, iya. Karena masih bingung mau lanjutnya itu kemana. Karena kan juga Wina terfokus dulu ke sekolah untuk menyiapkan kedepannya itu mau masuk ke universitas gitu kak. Jadinya vakum dulu deh gitu. Akhirnya tahun 2026 ini Wina berani mencoba untuk pendaftar sekaligus mendapatkan gelar juga sekarang gitu.
0: Oke, berarti emang kalian dari dulu basicnya udah ada pageant gitu ya.
1: Iya.
0: Udah sering juara juga tentunya ya di SMP mungkin SMA. SMK?
2: Dari SMA sih baru.
0: SMA. Oke, oke. Kalau si Deva sih kalau dari background ceritanya tadi aku simpulin iseng-iseng berhadiah ya Deva ya. Baru pertama nyoba juga ya.
2: Iya, langsung kali nyoba.
0: Karena sekarang masih kelas
2: 11.
0: Oke. Jadi itu teman produk kita sebagai pengawal ya apa namanya? Perkenalan singkat dulu. Jadi buat kamu mungkin yang ingin nanya sama mereka langsung aja WA di 0811-399-184 atau juga di seluruh sosial media RRI Singer aja. Kita masih panjang sore hari ini, kita bakal ngobrol sama Deva dan juga Wina. Jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore
1: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

0: Ya, teman Prodo masih di sore ceria Prodo, ada sing kerja teman terbaik. Ya. Kita masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini sebagai runner up 1 Jigek Bagus Buleleng tahun 2026. Tentunya menjadi mereka teman Prodo enggak berat ya, seperti yang udah di-share tadi sempat nyoba-nyoba gitu ya. Akhirnya bisa berhadiah juga akhirnya mereka berdua teman-teman gitu ya. Dan kita share deh sama teman Prodo untuk supaya teman Prodo juga tahu juga informasi baru untuk tahapannya. Ini dimulainya gimana sih caranya kalian daftar dulu deh sampai akhirnya bisa ikut tahapan-tahapan selanjutnya?
1: Oke, kalau dari tahapannya itu dimulai dari berkasnya dulu kak, dari cek tinggi badan, berat badan, terus ada juga itu kalau kita lolos dulu itu bakal diinterview terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang lolos yang nantinya menjadi 20 besar. Nah setelah itu, setelah dari tahapan seleksi untuk mendapatkan 20 besar ini, lanjut ke tahap selanjutnya itu dari seleksi wawancara juga untuk menentukan 10 besarnya nanti. Nah ketika sudah melakukan wawancara nih kak, itu ada tes minat bakat juga di sana. Jadi minat bakat dari para peserta itu bisa ditampilkan, misalnya seperti nari, kemudian ada nyanyi, pokoknya minat bakat yang lainnya kak. Nah setelah itu, setelah sudah menentukan siapa nih yang menjadi 10 besar yang untuk ditetapkan menjadi finalis, lanjut kita itu di karantina kak gitu. Nah di sana itu ada tahap motion challenge. Itu benar-benar dipus banget kita untuk latihan dari segi public speaking, kemudian cara jalannya gimana, terus ada gimana cara duduk yang benar. Pokoknya secara fisik dan mental juga harus siap kak gitu.
0: Oke oke, ada tambahan dari Deva?
2: Dan juga setiap minggunya kita mendapatkan pemateri dari masing-masing karantina. Kami melakukan karantina yaitu seminggunya ada 3 kali kak Wina ya?
1: Iya benar,
2: 3 kali. Dan juga kami juga sempat melakukan outbound ke pemutaran, jadi mana hal yang benar-benar wow, sangat indah itu pemutaran, kayak ujung barat dari Buleleng itu ternyata indah loh. Kenapa kita cuma taunya ini aja sih gitu.
0: Jadi selain bisa dapat edukasi, kalian bisa refreshing juga ya, jalan-jalan sama teman-teman baru ya. Tapi totalnya kemarin kalau kalian masih ingat ada berapa teman-teman yang ikut Jigek Bagus Buleleng tahun ini?
1: Itu dari sekitar rasanya 70-an ya.
2: Iya, 70-an.
0: 70-an disaring jadi
1: 20 baru ke 10 besar.
0: Iya. Oke, oke. Kalian bisa terjaring ke 20 besar, awalnya sempat expect enggak ke sana?
1: Jujur sih enggak nyangka juga, Kak.
0: Emang minat muda-mudi di Buleleng itu gede banget ya untuk ikut Jigek Bagus ya?
1: Iya benar sekali kak, karena kan mereka juga berkeinginan dan berkesempatan untuk mengikuti ini kan, ingin membuktikan kalau dia cocok loh sebagai generasi yang mewakili dari masing-masing daerah untuk mengikuti Jigek Bagus Buleleng ini.
0: Oke, totalnya kemarin kalau masih ingat dari kapan kalian awal pendaftaran sampai kemarin selesai? Di Maret ya selesainya ya?
1: Iya di Maret.
0: Tanggal berapa kemarin selesai?
2: Grand finalnya tanggal 29.
0: 29 lalu ya.
1: Iya, okay.
0: Berapa totalnya berapa kira-kira?
1: Rasanya sekitar 3 bulanan. 3
2: bulanan
1: ya. Dari bulan Januari kalau enggak salah.
2: Iya, Januari.
1: Pendaftaran sih rasanya dari Desember ya.
2: Desember akhir.
1: Desember akhir pendaftaran.
0: 2025 ya. Oke, okay. Kurang lebih 3 bulan berarti kalian memang mendapatkan materi-materi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya.
1: Iya.
0: Gimana tuh menyikapi itu? Apa perasaannya gimana?
1: Senang sih Kak, dan juga kita bisa berdapat memberikan sedikit materi yang masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita, dari segi misalnya kita yang dulunya nggak berani ngomong sekarang kita berani ngomong. Selain itu ada juga materi-materi bagaimana diajarkan kita sebagai duta, itu tidak hanya dari segi penampilannya saja tetapi dilatih dari segi brainnya juga. Itu ada latihan motion challenge yang mana kita memilih satu topik, itu kita bisa harus menguasai selama 1 menit itu untuk menyampaikan apa yang sekiranya kita kuasai dalam motion challenge tersebut.
0: Oke, ada tambahan gak Deva?
2: Kalau dari saya yaitu pematerinya itu benar-benar kayak memberikan insight yang baru bagi kita semua, apalagi kita dari latar belakang yang berbeda gitu. Ada yang kuliah, ada yang masih SMA, umurnya beda-beda. Dan juga dari kakak-kakak panitia juga sehabis materi memberikan insight yang baru, memberikan hal-hal yang baru tentang oh ini yang masih kurang, ayo benerin gitu. Kayak setiap hari itu kita berproses jadinya.
0: Oke, berarti kan masa apa namanya, apa istilahnya tadi?
2: Karantina
0: itu kurang lebih berapa? Karantinanya doang deh gitu.
1: karantinanya ya biasanya sih satu minggu itu ya, dapat aja ya.
2: Satu minggu dapat aja.
0: Satu minggu dapat.
2: Ya kayak misal 3 kali, kalau nggak kalau cuma 2 kali, yang satu harinya tuh kita benar-benar latihan misalnya buat preliminary,
0: okay,
2: blocking gitu dan lain-lain.
0: Itu tentunya salah satu tantangan baru buat kalian ya.
1: Yeah,
0: mungkin
1: bener.
0: Hal-hal yang menurut kalian, wah aku ke-challenge banget nih di tantangan ini, kayaknya bisa nggak ya, sanggup nggak ya, pernah kepikiran itu nggak?
1: Pernah sih kak, mungkin pas motion challenge itu sih kami ditakutkannya ya. Karena kan misalnya saya nih, saya mahasiswa pastinya banyak tugas ya. Pernah sih saya belum menyiapkan untuk belajar untuk besokan harinya ketika karantina. Sehingga pada saat latihan motion challenge itu saya belum benar-benar menguasai gitu. Di situ letak challenge-nya gitu.
0: Itu oke, itu kalau versinya si Wina. Kalau Deva?
2: Kalau versi saya kan saya sebagai seorang siswa dan teman-teman yang lain juga banyak yang mahasiswa gitu kan. Jadi pressure-nya tuh kayak ngelawan mahasiswa nih. Saya aja mahasiswa jadi kayak rasa kayak kurang bisa deh, kayak ngerendah gitu. Tapi ngerasanya kalau sama mereka tuh kayak, oh ternyata mereka gak sekompetitif itu kok, mereka bisa juga ngajarin kita kalau salah gitu.
0: Saling sharing juga ya, ternyata ya.
2: Kerasa kayak keluarga gitu.
0: Sekarang keluarganya nambah ya. Oke, jadi dari sisi support juga kalian pastinya dapat support dari teman, dari dari keluarga mungkin ya, dari orang tua. Supportnya mereka dalam hal apa?
1: Kalau dari orang tua dulu sih dukungannya ya kak, setiap hari itu kita diingatkan untuk selalu makan, untuk belajar, dan juga untuk menjaga kondisi kita. Pokoknya diberikan semangat terus untuk kedepannya ketika melakukan pemilihan ini. Lalu kalau dari segi teman, tentunya dia mensupport dari segi material ataupun non material kak. Dari segi material mungkin kekurangan dari barang-barang yang Wina miliki, saya bisa pinjam di sana gitu.
0: Okay.
1: Mereka terbuka untuk bisa membantu saya gitu.
0: Saling sharing lah ya.
1: Iya,
0: dia bagaimana tuh support dari orang tua atau keluarga?
2: Dari saya sendiri sama juga kayak Kak Duna, kayak orang tua tuh sangat support sekali saya mengikuti kegiatan pemilihan Jegek Bagus Buleleng ini, dan juga hal-hal yang saya perlukan semuanya bisa mereka lengkapi gitu. Dan juga mereka tidak henti-hentinya mengingatkan kalau ini tuh sebentar dan hal ini akan bikin kalian berkembang nantinya, jadi semangat terus, jangan sampai ngedown di tengah-tengah.
0: Bener.
2: Ya untuk dari support dari teman tuh bener-bener nge-support banget. Semisal kita kekurangan material kalau kata Kak Wina, mereka tuh pasti bantu. Misal ketika kita lagi butuh mau buat video tapi nggak ada yang ngerekamin, ya udah panggil teman aja. Ada baju yang kurang, teman aja gitu. Kayak benar-benar se-support itu. Jadi ngerasa ngejalanin ini tuh nggak ada beban gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya background kalian dulu di kuliah mungkin, kalau si Wina si Deva di sekolah gitu, ikut komunitas nggak?
1: Komunitas ikut kak,
0: ikut.
1: Dari segi organisasi.
0: Oke, organisasi.
1: Kalau di SMK itu kebetulan saya ikut organisasi KSPAN.
0: Oke.
1: Terus juga paguyuban Putra Putri Semensi. Dan untuk saat ini di kuliah itu saya mengikuti BEM juga di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga mengikuti di organisasi UKM PIKM Pelana Undiksa.
0: Oke, tuh Deva nanti ikut BEM ya Deva ya.
2: Boleh sih kayaknya.
0: Oke, Deva juga ada ikut komunitas organisasi.
2: Kalau dari SMA ini ikut paguyuban Jegek Bagus Semanda ya kak.
0: Oke, boleh dicoba nanti ya Deva ya.
2: Gas sih.
0: Mungkin yang teman Pro 2 di dimanapun berada yang lagi dengerin kita sekarang, mikirnya wah Jegek Bagus ini pasti harus jalannya anggun, terus setiap hari harus bertutur kata yang baik sih, itu wajib sih ya. Tapi ada gak momen-momen kalian yang masih ingat ketika karantina ataupun waktu grand final kemarin di panggung, momen uniknya deh, momen lucunya ada gak yang masih melekat banget gitu sampai sekarang?
1: Kalau momen lucu sih ada sih kak ya. Mungkin pada saat latihan itu karena saya kecapean mungkin ya, itu kadang bawa motor tuh linglung kak. Di depan gedung itu jalannya mulus-mulus aja.
0: Okay.
1: Tapi karena Wina linglung bawa motornya, jadinya jatuh dan diketawain sama finalis-finalis lainnya di sana. Mungkin itu sih hal yang lucu yang masih teringat.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi enggak luka ya?
1: Enggak, aman.
0: Oh, syukur. Ya, kalau luka karena aku lagi siaran enggak bisa nganterin soalnya. Oke. Kalau Deva?
2: Kalau dari saya sih kan kami tuh dari sebagian bagusnya backgroundnya bukan penari gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi ketika kita mulai nyoba nari, kok kayak kok kayak sangklek ya,
0: kekeh banget gitu,
2: gitu. Gitu. Jadinya hal itu yang bikin kita ketawa terus setiap karantina gitu, jadinya seru deh ngejalaninnya gitu.
0: Oke oke, dapat ilmu baru nari ya. Oke oke oke. Mungkin kalau dari sisi jalannya, karena dulu kalian udah sering ikut pageant-pageant, ya lumayan menguasai lah ya gitu ya. Tapi ya itu, ada momen-momen yang emang kalian merasa, wah kayaknya bukan bidang aku deh nari gitu ya. Sempat mikir gitu juga deh Pak?
2: Sempat sih mikir kayak, kok yang lain bisa kok aku enggak sih gitu. Jadinya kan ya udah belajar deh, coba belajar.
0: Oke, okay. Tapi cewek-cewek kan wajib nari tuh ya?
1: Iya. Iya, wajib.
0: Si Wina aman aja?
1: Aman, karena ada basicnya.
0: Oh, belajar sama Wina deh, Pak.
2: Beda gerakannya.
0: Oke, okay. Seru teman berdua. Jadi itulah, ada lika-likunya, ada hal yang memang masih diingat sampai sekarang itu, kalau diulang enggak bisa lagi ya?
2: Enggak bisa.
1: Iya,
2: gak
0: mau
1: bisa.
0: Jadi kontestan lagi enggak tahun depan?
2: Sudah enggak bisa.
0: Oke, seru banget teman Ruda. Jadi itu teman Ruda mungkin juga bisa menjadi motivasi buat kamu nanti mempersiapkan diri dari sekarang mentalnya, terus juga dicicil narinya mungkin, cara jalannya mungkin, atau public speakingnya itu yang poin utamanya juga ya teman-teman ya. Jadi itulah, nanti tentunya masih banyak yang bakal kita bahas sama Deva sama Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa mana-mana, kita masih bahas tentang runner up 1 juga yang bagus bulan yang 2026. Jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singarci, teman terbaik. Kamu kita masih bahas tentang runner up 1 juga gue Agus Bulal yang 2026 masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini. Tadi aku sempat cek-cek di WA, teman-teman, udah ada teman Pro 2 yang udah nanya sama kalian, tapi sebelum itu aku kita bahas yang lain dulu. Selama kalian mengikuti kegiatan ini kan kurang lebih ada 3 bulan lebih ya?
1: Iya.
0: Oke, perubahan apa yang kalian dapatkan dari selama kegiatan ini?
1: Kalau dari segi perubahan, misalnya dari saya sendiri, Kak ya, yang dulunya gak pandai-pandai banget bicara di depan publik, sekarang udah mulai percaya diri dan pede juga untuk bisa menyampaikan apa terhadap publik. Kemudian untuk yang kedua, dari segi cara duduknya gimana, itu udah bisa seanggun mungkin ya Kak. Kita bisa letak kondisinya itu gimana, kita menyesuaikan. Dan juga dari segi jalan, mungkin catwalk di sana kita dilatih juga bagaimana catwalk dengan benar supaya bagus dilihatnya nanti ketika kita duty Kak. Dan juga dilatih dengan brainnya aja sih Kak gitu.
0: Oke, ngomongin duduk tadi aku langsung benerin posisi duduk teman-teman. Kalau Deva apa? Perubahan apa yang kamu rasakan dari pribadi?
2: Kalau dari saya pribadi mungkin sama kayak Kak Dwina. Yang pertama itu pasti public speaking kita tuh meningkat. Karena kita tuh setiap karantina pasti aja dapat ngomong gitu, menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan pariwisata dan budaya. Selain itu, perubahan yang mungkin saya dapat yaitu saya mempunyai banyak relasi, kayak kakak tingkat mungkin, kakak kuliah yang udah kerja, yang awalnya cuma teman-teman karib, teman-teman kelas, teman-teman seangkatan, sekarang juga mempunyai teman-teman yang umurnya tuh di atas aku gitu. Dan juga mungkin kepedean sih, itu benar-benar kayak aku awalnya orang yang benar-benar pemalu gitu, nggak pede banget tampil di depan umum. Namun karena adanya pemilihan Jigek Bagus Bulan ini, kita tuh dipaksa buat pede, tampil maksimal dalam setiap kondisi. Jadinya harus memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu.
0: Dapat relasi banyak, teman baru, pengalaman juga baru ya. Kayak sekarang kita jadi relasi nggak sekarang Deva? Oke, tentunya kalian tadi si Deva sempat singgung tentang pariwisata dan juga budaya yang di Buleleng gitu ya. Menurut kalian, selama kalian udah terpilih nih jadi runner-up 1 juga Bagus Buleleng 2026, hal apa tentang Buleleng yang harus banget diketahui sama orang luar deh?
1: Tentunya dari segi pariwisatanya juga Kak, mungkin yang belum kita ketahui, misalnya di Buleleng bagian barat ternyata banyak loh potensi wisata yang bisa kita lihat di sana, yang bisa kita kunjungi. Misalnya dari waktu ini kita sempat ke Grogak juga, di pemuteran itu terdapat ada ekowisata Giri Kerti dan Bukit Udeng-Udengan di sana, yang sebelumnya saya nggak tahu itu di Buleleng bagian barat itu ternyata oh seindah itu. Ternyata kita bisa melihat wisata apa saja yang ada di sana. Misalnya dari tadi itu Bukit Udeng-Udengan. Itu baru salah satu hal yang Wina ketahui di sana. Ternyata ketika kita mengunjungi bukit tersebut dan bisa trekking di sana, kita melihat pemandangan dari atas, oh ternyata seindah ini loh Buleleng gitu. Selain itu juga dari segi budaya dan tradisinya yang ada di Buleleng Kak, misalnya seperti ada yang namanya tradisi ngusah bebu kakak, yang kebetulan itu diangkat sebagai tema dari garapan grand final kita saat pemilihan Jigek Bagus Buleleng Kak. Gitu.
0: Apa tadi namanya bukitnya?
1: Bukit Udeng-Udengan.
0: Kayaknya aku baru tahu ini deh, ini malah teman berdua. Ya itu salah satu tujuan kalian ya, memperkenalkan diri juga ya. Oke, jadi bisa nih teman-teman bisa kesana mungkin di akhir pekan nanti, boleh kesana gitu.
2: Cobain aja dulu.
0: Ya itu. Kalau dari versinya Riva apa yang harus diketahui sama orang luar tentang Buleleng?
2: Kalau mungkin dari saya, mungkin dari budayanya. Kalau di Buleleng itu ternyata masih banyak memiliki potensi budaya yang kita miliki. Salah satunya yaitu tradisi megoak-goakan. Jadi mana tradisi megoak-goakan ini adalah salah satu tarian tradisional atau permainan tradisional yang berada di Desa Panji, yang dimainkan pada saat sehabis hari raya Nyepi kayak hari raya Nyepi, dan memiliki potensi untuk dijadikan pariwisata ataupun hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan pariwisata. Dan juga yang sudah Kak Wina sebutkan tadi yaitu ada ngusah bebu kakak, yang dimana budaya ini adalah sebuah ucapan atau puji syukur masyarakat di Desa Sangsit
1: Sudaji
2: untuk hasil panen yang melimpah. Karena kita juga percaya bahwasannya pariwisata juga bisa didukung oleh budaya yang kita miliki gitu.
0: Nice. Jadi kita selain tahu juga harus melestarikan juga ya. Kalau kalau dari tradisi-tradisi yang kalian sebutkan tadi, boleh nggak kayak orang luar tuh ikut join di acaranya gitu, boleh nggak?
2: Boleh banget kak. Apalagi yang kemarin, saya juga sempat mengikuti kegiatan tersebut, permainan tersebut, dan juga banyak kalau bule-bule yang ikut nyoba gitu, banyak masyarakat di sana ngajak juga bule ikut, dan mereka tuh mendapatkan experience baru bahwasanya bukan hanya tempat-tempat yang mewah atau fancy yang bisa kita mereka nikmati, namun permainan tradisional masih bisa juga mereka nikmati dan memberikan hal baru loh ketika mereka berkunjung ke Buleleng.
0: Oke, culture-nya dapat banget lah hasilnya gitu. Tapi sebelum kalian terjun ke Jagak Bagus Buleleng ini, sebelumnya udah semelek apa yang kalian ketahui tentang pariwisata ataupun juga kebudayaan yang ada di Buleleng?
1: Kalau dari saya sih masih minim kak ya. Baru terjun ke Jagak Bagus Buleleng ini baru banyak mengetahui wisata-wisata apa aja yang ada di Buleleng, kemudian budaya dan tradisinya. Misalnya yang tadi sudah saya sebutkan, itu sebelumnya saya tidak mengetahui, tapi ketika saya mengikuti Jagak Bagus Buleleng ini, ternyata, oh Buleleng ini sangat luas tentunya, bukan hanya wisata, tetapi budayanya juga lumayan banyak, banyak banget ya, yang perlu kita explore gitu.
0: Oke, oke. Deva juga gitu ya?
2: Iya, sama.
0: Oke, kita baca dulu deh WA dari teman Rudo yang udah nanya ke kalian sore hari ini. Dari siapa ini guys? Nggak dikasih nama soalnya dia. Dari 6084. Sore kak, sore juga. Mau nanya dong, selama kegiatan pernah ada kepikiran buat nyerah atau minder sama finalis lain nggak? Makasih kak. Oke, mungkin ini udah aku singgung tadi di awal, tapi teman Rudo kayaknya baru join. Tapi isoknya teman Rudo 2 mungkin bisa ditebalkan lagi sama Wina sama Deva sore hari ini. Gimana guys? Pernah minder gak gitu?
1: Kalau Wina sih pernah ya kak, karena Wina juga insecure dengan finalis-finalis lainnya. Yang misalnya memang sih mayoritas dan kebanyakan itu dari siswa-siswa SMA, tapi walaupun mereka SMA, ternyata brain mereka juga main gitu kak. Pinter banget juga ternyata. Dari segi mereka bicara, menyampaikan materi yang ingin disampaikan, Wina juga insecure di bagian sana kak gitu. Jadinya terkadang Wina refleksi diri dulu, bisa gak ya untuk lanjut, gimana ya ke depannya, bisa gak ya untuk lebih dari mereka gitu. Akhirnya Wina belajar di rumah, itu belajar setiap hari, nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Ternyata oh sampai ini Wina dipercaya jadi runner up satu juga Buleleng gitu.
0: Oke, sebelum ke Deva, kalau lihat perbandingan kemarin finalis semuanya, lebih banyak mana nih antara anak kuliah sama yang masih SMA, SMK?
1: Anak SMA sih kak.
0: Oke, Deva.
2: Kalau dari saya sendiri pasti

0: awalnya karena mulai membiasakan hal yang tidak biasa awalnya. Namun ketika sering berjalan waktu, ketika kita bisa menghandle time management itu menjadi lebih baik, kita bisa menjalani hal tersebut sembari kita belajar lebih baik ke depannya gitu.
1: Oke, berarti awal-awal sempat susah ngatur jadwal antara sekolah, kuliah, dan juga kegiatan di karantina gitu ya. Oke, itu salah satu trigger mereka dan juga tantangan, salah satu tantangan juga teman berdua. Tadi siapa yang nanya? Thank you buat kamu teman berdua. Kalau yang masih ada nanya lagi boleh banget karena waktu kita juga masih ada nih sore hari ini. Selama proses kalian berlangsung nih, teman-teman, cara menjaga mental kalian supaya tetap on fire gimana?
2: Untuk menjaga mental sih biasanya kalau setelah karantina itu duinya self reward kak.
1: Apa tuh? Beli es krim?
2: Iya, beli es krim, makanan-makanan yang manis kak. Selain itu juga bisa untuk liburan mungkin sama teman-teman, refreshing juga, nongkrong-nongkrong kak gitu. Sambil ngerjain tugas juga, itu salah satu Wina untuk menjaga mental Wina ketika mengikuti pemilihan ini kak.
1: Syahli Robert lah istilahnya ya, biar tetap waras.
2: Iya.
1: Kalau Deva?
0: Mungkin dan saya sedikit sama sih sama Kak Dina, apalagi ketika minggu-minggu akhir, Jumat, Sabtu, Minggu kan itu karantina. Berarti sebelum hari itu, hari Kamis itu udah mulailah belajar, belajar, belajar, terus jadinya kayak kapan nih waktu refreshingnya gitu. Jadi hari Minggu malamnya ataupun hari Senin, ya udah sempetin juga main sama teman, ngobrol sama orang tua juga, sambil sembari menyicil-nyicil apa materi yang kita dapat dari minggu lalu, mengejar tugas itu. Karena kalau cuma mikirin pas harinya itu aja mungkin berat, tapi kalau dijalanin enggak seberat itu kok.
1: Oke, jalanin aja dulu. Jalanin. Akhirnya gimana jalan dulu. Oke, teman berdua, bentar lagi aku mau nanya tentang apa, minta closing statement dari teman, dari Deva dan juga Wina sore hari ini karena waktu kita juga semakin merapat, tapi bentar lagi kita dengerin satu lagu dulu. So, stay tune di Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu ya. Karena waktu juga ini semakin merapat ke pukul 17, teman-teman, Devan dan juga Wina. Tapi sebelum ke closing statement, aku mau nanya tentang makna dari kalian mendapatkan gelar runner-up ini. Bebankah atau sebagai tanggung jawabkah atau gimana?
1: Tentunya ini sebagai tanggung jawab, Kak, ya. Karena Duina sudah dipercaya untuk menjadi runner-up 1 Cikiak Buleleng tahun 2026 ini. Gimana ke depannya Duina bisa memberikan insight baru kepada masyarakat juga dan diri Duina sendiri untuk bisa memberikan suatu manfaat yang positif tentunya kepada masyarakat di Buleleng ini, Kak.
0: Oke, kalau versinya Deva?
2: Kalau dari saya pribadi juga tentunya sangat merasa bertanggung jawab diberikan kesempatan untuk menjadi runner-up 1 Cikiak Bagus Buleleng. Dan juga hal ini adalah suatu komitmen di mana kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa menginspirasi generasi-generasi muda lainnya untuk bagaimana mereka atau kita tetap cekatan dalam perkembangan pariwisata dan budaya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, juga salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan UMKM ataupun yang lainnya adalah pariwisata. Itulah yang harus kita gencarkan gitu. Kalau kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa setidaknya mempromosikan apa saja sih potensi-potensi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Dan juga itu bisa menjadi kesempatan, jika bagus bulan ini bisa menjadi kesempatan bagi generasi muda yang lainnya untuk bisa berkontribusi terhadap Buleleng ke depannya.
0: Oke, tentunya juga sebagai modal buat kalian juga ya, untuk mengikuti ataupun ingin memantapkan lagi potensi kalian untuk mengembangkan pariwisatanya ataupun budaya yang ada di Buleleng, bahkan di Bali nanti ke depan, siapa tahu gitu ya. Oke, kita tunggu aja ghost dari mereka, teman Pro 2. Dan guys, apa nih yang ingin kalian sampaikan sama teman Pro 2? Mungkin ada adik-adik di luar sana yang ingin mengikuti jejak kalian terus tapi masih maju mundur, belum ada semangat yang yakin banget. Apa yang ingin kalian sampaikan sama mereka?
1: Oke, jadi di sini aku ingin mengingatkan kepada pendengar kita, jadi coba aja dulu kesempatan yang ada di depan kita, karena dengan kita mencoba dengan keberanian yang kecil, tentunya itu membawa perubahan untuk kita juga. Jadi kita harus percaya bahwa satu langkah kecil itu membawa 1000 perubahan.
0: Oke, Deva.
2: Kalau dari saya selalu mengingat satu kalimat atau beberapa kalimat yang diberikan oleh kakak saya, yaitu mencobalah berbagai hal baru di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, ketika sehingga di masa tua nanti kita bisa meminimalisir adanya penyesalan. Karena generasi muda sekarang sudah banyak lah yang takut mencoba gitu. Padahal potensinya, mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti hal-hal yang besar juga. Nah, intinya tuh juara gen malu, mari juara aja.
0: Oke. Itu beneran anak Buleleng gitu ya. Kalau udah ngomong kayak gitu, teman Rodu aja. Jadi ada lagi yang disampaikan?
1: Okay.
2: Last statement.
1: Sudah.
2: Mungkin dari saya sih. Semesta alam mendukung atau mestakung adalah sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Yohanes Surya, yang dimana ketika kita dalam kondisi kritis namun tetap melangkah dengan tekun, semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga, dan terima kasih kepada setiap rasa, dan percayalah mustakung itu nyata.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, quote of the day itu ya, yang disampaikan sama Deva juga dan juga Wina sore hari ini. Dan sukses pokoknya buat kalian berdua. Semoga juga bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lainnya, mungkin ingin mengikuti jejak kalian serupa. Pokoknya nanti next kalau ada goals lagi, ditunggu lagi kadernya di Pro 2 RRI Singaraja. Dan share juga sama teman Pro 2 yang lainnya. Dan thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah join dan juga dengerin kurang lebih 1 jam ke depan, ke belakang, sorry. Semoga apa yang disampaikan sama Wina sama Deva juga menginspirasi kamu semuanya untuk mengikuti mereka ataupun juga goals lain yang mungkin mirip-mirip, kalian bisa petik sisi positifnya apa yang di-share sama Deva dan juga Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Deva dan juga Wina, selamat sore.
3: Selamat sore.

105,4 FM Pro 2 RRI sinyalnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia teman Pro 2. Nah ini nih ya, jadi Australia kembali menegaskan posisinya sebagai pasar wisatawan mancanegara atau wisman terbesar bagi Bali ya. Jadi BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat sebanyak 146.414 wisatawan asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2026. Jumlah itu mencapai 26,46% dari total kunjungan wisman ke Bali dan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, dominasi wisatawan Australia menunjukkan ketergantungan sektor pariwisata Bali terhadap pasar negeri kanguru yang terus tumbuh pasca pemulihan industri pariwisata global. Data BPS Bali juga memperlihatkan kunjungan wisatawan ya Australia pada April 2026 meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan Bali masih menjadi destinasi favorit untuk wisatawan Australia untuk berlibur maupun berwisata jangka panjang. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau nyaris ya hampir 100 sekolah di kota Utsunomiya, Jepang tutup ya. Setelah berapa beruang ini keliaran di kawasan padat penduduk pekan ini. Menurut Dewan Pendidikan Utsunomiya, ada 94 sekolah ya, termasuk sekolah dasar dan menengah pertama negeri di kota itu tutup mulai Senin 8 Juni. Nah, jadi belum jelas apakah sekolah ini akan dibuka kembali akhir pekan ini, tetapi para petugas polisi dan anggota asosiasi perburuan setempat turut berpatroli ya, untuk tentunya menangkap beruang tersebut.

Thank you.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Teman Pro 2 gegap gempita Piala Dunia makin semarak di kota Meksiko ya. Jalan dan tentunya fasilitas publik penuh ornamen ya. Simbol gelaran sepak bola ikan yang lucu dan nan imut. Nah, apa nih maksudnya ya? Jadi teman Pro 2 ikan yang masuk ya family salamander disebut axolotl. Jadi ini digambarkan dengan warna ungu ya, ungu cerah pastinya, yang menghiasi mural sampai gerbong kereta bawah tanah. Nah, tapi di dunia nyata, di alam liar, ikan ini tentunya nyaris punah. Nah, jadi axolotl ini jadi maskot nggak resmi Mexico City saat kota ini bersiap jadi tuan rumah 5 pertandingan Piala Dunia. Laga pembuka bakal digelar pada Kamis 11 Juni ya. Nah, penasaran seperti apa? Kamu bisa cari ya teman Pro 2 axolotl ya, yang jadi maskot tidak resmi Mexico City saat kota ini tentunya bersiap menjadi tuan rumah ilma pertandingan Piala Dunia.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin

Teman Pro 2, mungkin ada banyak tipe pesawat komersial dengan berbagai fitur ya, tapi semua pesawat tentunya punya kesamaan, yakni bentuk jendelanya. Jendela bulat tanpa sudut. Nah, alasannya bukan cuma soal estetika loh, Teman Pro 2. Disadari atau enggak, pesawat apapun yang kamu tumpangi kan memang semua punya kesamaan bentuk jendelanya ya, tanpa sudut atau bulat. Nah, dari segi desain memang menarik, tapi ternyata pemilihan bentuk jendela pesawat bukan semata-mata demi estetika. Jadi Wayne Moultrie, seorang insinyur konsultan di Engineering Design and Testing Corp yang ahli tentunya investigasi kecelakaan pesawat, mengatakan kalau ini berkaitan dengan sejarah kelam penerbangan dunia. Dulu jendela pesawat bentuknya persegi, gampang dibuat dan juga dipasang. Tapi gak ada yang menyadari kalau bahaya yang melekat pada jendela persegi ya. Jadi rangkaian kecelakaan besar membuat industri penerbangan mencari tahu penyebabnya. Kurang dari setahun, 3 pesawat tentunya di Havilland Comet yang dipunyai oleh British Overseas Airways Corporation jatuh. Satu pesawat jatuh lepas landa dari Kalkuta, India, kemudian menyusul 1954, yang ketiga jatuh di lepas pantai Italia pada tahun 1954. Nah, investigasi kecelakaan selanjutnya mengungkapkan kalau

Badan pesawat pecah karena tekanan kabin yang diterapkan pada retakan badan pesawat yang menjala dari sudut jendela persegi di bagian depan atas gitu ya. Makanya jadi jendela pesawat dibuatlah bulat untuk mengurangi tekanan di sudut-sudut jendela dan mencegah perkembangan retakan. Nah, makanya itu alasannya nih teman-teman.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Kalian pro dua, lagu Janger atau Mejangeran adalah salah satu lagu daerah khas Bali yang populer di masyarakat. Dan lagu ini tahu gak sih teman pro dua, diciptakan oleh IGD Darne sekitar tahun 1920-an sampai 30-an ya. Dan menjadi bagian penting dari kesenian tari pergaulan Bali. Nah, tari Janger, lagu Janger ini menggambarkan suasana riang, kebersamaan, dan semangat muda-mudi Bali dalam berkumpul serta menari bersama. Nah, awal kemunculannya nyanyian ini terinspirasi dari kebiasaan para petani kopi Bali yang saling bersaut-sautan ya, untuk menghilangkan rasa lelah saat bekerja di ladang. Nah, jadi arasi jang-jangi Janger gitu ya. Kemudian kopiak seledet, kopiak seledet, Pak Dedut Sir. Nah, lagu ini, lirik ini didominasi bunyi vokal ritmis yang bertujuan membangun suasana ceria dan penuh semangat. Seperti jangir-jangir, kopi apong ya, lebih menunjukkan irama musikal dibanding makna harfiah. Nah, sementara kopiak seledet menggambarkan gerakan mata khas penari Bali yang disebut seledet, yakni lirikan mata tajam dan dinamis yang menjadi ciri utama tarian Bali.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Singaraja, teman terbaik.

teman Pro 2, secara keseluruhan lagu Janger ini mengandung pesan tentang kegembiraan, optimisme dan juga kehangatan pergaulan remaja Bali. Lagu ini juga menjadi simbol kebersamaan hiburan tentunya rakyat yang tetap lestari sampai sekarang ini. Informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Sore Ceria, karena nanti jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 bareng Kakak Gigi. Aku Irena Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku, GG. Informasi pertama teman Pro 2, mahasiswa Universitas Dwi Jendra dalami dunia penyiaran di RRI Singaraja. RRI Singaraja menerima kunjungan 25 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar dalam rangka program Kuliah Kerja Profesi atau KKP. Kegiatan ini menjadi bagian dari mata kuliah yang bertujuan mengenalkan mahasiswa secara langsung pada industri media, khususnya radio sebagai salah satu sarana komunikasi massa yang masih relevan di era digital. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar, Nimade Adi Novayanti, menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa terkait proses kerja radio. Selain memperoleh teori di kampus, mahasiswa juga diajak melihat langsung praktik penyiaran dan pengelolaan lembaga penyiaran publik. Informasi berikutnya teman Pro 2, pelajar diajak lebih bijak digunakan media sosial. Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng Igede Saka Ari Wibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, Australia masih rajanya Bali, 146.000 wisman datang dalam sebulan. Australia kembali menegaskan posisinya sebagai pasar wisatawan mancanegara atau wisman terbesar bagi Bali. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat sebanyak 146.414 wisatawan asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2026. Jumlah tersebut mencapai 26,46% dari total kunjungan wisman ke Bali dan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Gimana kabarnya teman Pro 2? Hari Rabunya berjalan dengan baik kah? Semoga berjalan dengan baik dan sesuai rencana ya. Amin. Dan teman Pro 2, seperti biasa di Jaga Malam kita buka dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan hari ini topiknya mungkin ini sangat relate buat kita-kita anak muda teman Pro 2 ya. Smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal. Ya teman Pro 2, karena saat ini skincare itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita atau kehidupan remaja, anak muda lah kebanyakan gitu ya sehari-hari. Banyak yang rela mengeluarkan biaya besar demi mengikuti tren yang sedang viral di media sosial. Padahal kulit sehat tidak selalu ditentukan oleh harga produk yang digunakan. Dan malam ini kita akan membahas hal itu, bagaimana menjadi remaja yang cerdas dalam memilih dan menggunakan skincare melalui topik smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal. Tentunya aku nggak sendiri, di studio Pro 2 telah hadir Dokter Inyoman John Risnawan. Kita sapa dulu teman Pro 2. Selamat malam Dokter John. Gimana kabarnya? Astungkare baik ya? Sehat astungkare. Dan teman Pro 2, ini Dokter John ini merupakan salah satu dokter di Buleleng dan beliau sekarang bertugas di Rumah Sakit Paramasidi dan juga sebelumnya juga pernah sebagai ahli kulit gitu ya. Aku takut salah ngomong lagi. Mungkin bisa dijelasin dulu Dokter John.
1: Baik, terima kasih GG kesempatannya. Mungkin di sini saya sedikit sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Paramasidi bagian emergency. Nah, memang punya pengalaman bekerja di klinik kulit selama 6 tahun
0: ya. Lama juga berarti 6 tahun. Jadi cocok ini. Ini merupakan narasumber yang pas untuk membahas topik kita malam hari ini. Oke, Dr. John, mungkin kita diawali dengan garis besarnya dulu deh gitu. Kenapa pada anak muda itu masalah seperti jerawat, komedo, dan kulit berminyak ini lebih sering muncul? Jadi ini tuh apakah emang lagi masa-masanya, atau mungkin ada hal-hal tertentu atau faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kulit remaja tuh sensitif, mungkin bisa dikatakan? Silakan dokter.
1: Pada umumnya memang kenapa kita menarik membahas tentang kulit remaja ya, karena pada dari sisi kesehatan memang sistem perubahan hormonal itu dimulai pada remaja. Bukan hanya pada kulit semata, tapi pada organ-organ yang lain juga memang terjadi perubahan. Bisa kalau perbedaan pada wanita, perempuan, situ kenapa terjadi perubahan? Karena terjadi biasanya peningkatan hormon androgen ya. Nah, kalau terjadi peningkatan hormon androgen, bisa itu biasanya terjadi produksi minyak yang tinggi sehingga pori-pori tersumbat. Pori-pori tersumbat di situ yang membuat jerawat, karena di pori-pori itu tetap terdapat bakteri yang
0: Jadi lebih ke hormonnya gitu ya. Berarti gitu teman Pro 2 ya. Bukan berarti kalian jorok, karena emang hormon anak muda juga emang lagi ini-ininya banget gitu lah ya. Dan itu mungkin secara garis besar teman Pro 2. Kita lanjutin lagi nanti di segmen berikutnya terkait dengan topik kita malam hari ini, smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal. Di segmen nanti kita akan ngomongin skincare mahal belum tentu lebih baik. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

0: Yes, teman produa, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita lanjutin lagi obrolan kita di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini dengan topik smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal. Setelah tadi di segmen awal kita berkenalan dengan Dr. John ya, dengan pengalamannya yang luar biasa. Kita di segmen ini mungkin akan sedikit masuk ke topik pembahasan gitu ya. Skincare mahal belum tentu lebih baik, karena banyak remaja atau anak muda sekarang itu masih menganggap semakin mahal harga skincare, semakin baik pula hasilnya gitu ya. Dan apakah benar demikian? Kita langsung tanyakan aja kepada Dr. John. Dokter, mengapa masih banyak orang yang menganggap, atau mungkin anak muda gitu ya, yang menganggap semakin mahal skincare itu hasilnya itu akan lebih bagus? Menurut dokter bagaimana? Silakan.
1: Baik Gigi. Jadi sebelum saya mengutari tentang skincare yang mahal ya, mungkin juga perlu dipahami bahwa kenapa sih kulit remaja gampang rewel ya?
0: Oke.
1: Seperti di awal tadi, kita memang pengaruhnya adalah satu secara hormonal. Mungkin faktor yang lain adalah karena biasanya pada anak remaja sering stres atau bergadang.
0: Oh, ya. Okay.
1: Ini akan menyebabkan yang membuat skin barrier rusak. Mm-hmm. Jadi nah, skin barrier ini adalah pelindung ya. Jadi okay, lapisan kulit yang paling luar. Nah, kalau skin barrier kita rusak, itu akan terjadi, gampang terjadi masalah kulit.
0: Oh, gitu.
1: Bukan hanya jerawat saja, okay, tapi biasanya kalau skin barrier rusak, jadi sinar ultraviolet masuk, mm-hmm, bakteri masuk, biasanya selain jerawat, biasanya timbul flek atau yang lain.
0: Oke.
1: Nah, kemudian sebelum kita memilih skincare, kita juga harus paham jenis kulit kita dulu.
0: Nah itu yang penting.
1: Iya, betul, ya, betul. Jadi biar nggak istilahnya kulit kita membutuhkan apa, kita beli apa, kan itu yang kita semangat jam sekarang. Dengan semakin gencarnya promosi atau viral ya di media sosial, jadi para remaja saya ingatkan harus mengenali dulu jenis kulitnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebelum membeli skincare atau membeli jenisnya skincare apa, jadi kita harus paham dulu kebutuhan kulit kita.
0: Kulit kita ya.
1: Iya, gitu.
0: Dan untuk cara paham ini seperti apa, dokter?
1: Iya. Memang untuk mengetahui jenis kulit kita, ya memang kita harus periksakan ya.
0: Nah,
1: kita periksakan ke dokter spesialis kulit biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, kalau misalkan kulit kita tidak ada bermasalah, ya perlu nggak dok saya memakai skincare? Nah, di sini ada istilahnya basic skincare.
0: Oke.
1: Okay. Jadi basic skincare itu hanya ada tiga tahap ya.
0: Tiga tahap.
1: Ya, yang pertama adalah cleanser atau
0: pembersih.
1: Jadi yang kedua moisturizer atau pelembab, okay, dan yang ketiga adalah sunscreen.
0: Oh, tiga itu aja.
1: Iya, tiga wajib ya, apalagi. Okay, okay. Kadang ada yang bertanya, dok, kulit saya kan berminyak, perlu nggak saya pelembab? Perlu. Jadi pelembab itu harus dipakai karena dia fungsinya untuk menjaga hidrasi kulit.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan kulit yang berminyak, pelembabnya jenisnya kulit berminyak.
0: Okay.
1: Kemudian misalkan kulitnya kering, pelembabnya jenisnya kulitnya kering.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sering ada yang menanyakan, dok, saya kan tidak keluar rumah, perlu nggak saya pakai skincare? Yeah. Perlu.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Jadi skincare itu dia melapisi, melindungi kulit dari berbagai macam gangguan ya.
0: Okay.
1: Biasanya dari sinar ultraviolet.
0: Oh gitu. Gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, dari tiga basic skincare tadi, nah, aku kembali lagi. Ini apakah setelah kita paham nih, oh, bahwa, atau mungkin ini anak muda udah memeriksakannya, tahu bahwa kulit mereka ini berminyak kah, kering atau apa, lembab dan sebagainya gitu ya. Nah, ini anggapannya pasti ketika mungkin pakai tiga basic skincare ini selalu anggapannya yang paling mahal, yang paling bagus.
1: Oke. Saya tidak mau tarik yang paling mahal, yang paling bagus ya, karena di sini kita akan membicarakan saat apa sih yang memang diperlukan oleh tubuh kita, kan begitu. Nah, untuk masalah kulit biasanya kita hindari saat-saat aktif. Jadi saat-saat aktif yang memang konsentrasinya itu berat buat kulit kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, biasanya kan para remaja kulitnya itu masih baru tumbuh ya, baru tumbuh tidak ini. Jadi kalau misalkan tidak ada masalah, ya tidak perlu saat-saat aktif itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Salah satu contoh saat aktif itu misalkan salicylic acid, kemudian niacinamide,
0: okay,
1: kemudian ceramide dan sebagainya itu.
0: Okay.
1: Jadi kita juga harus punya tips, harus tahu bahwa kalau kita memilih skincare, kita harus tahu bahan apa yang dikandung dalam skincare.
0: Oke. Iya. Kita harus bijak gitu ya.
1: Iya, harus bijak.
0: Nah, di segmen berikutnya kita akan membahas bijak untuk mengikuti tren skincare gitu ya. Jangan asal beli dan juga asal rame kita beli gitu teman Pro 2 ya, di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi pos jaga kita di jaga malam. Malam hari ini tentunya dengan topik smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal, bersama Dr. John. Oke, kita lanjutin lagi, Dok. Ya. Tadi dokter udah spill tuh 3 basic skincare itu paling mudah mungkinnya dilakukan sama anak muda zaman sekarang. Tapi juga dalam pemilihan skincare, dalam penggunaannya juga butuh bijak. Nah, jangan sampai berlebihan juga. Nah, gimana sih, Dok, untuk seseorang itu bisa bijak? Dari tadi yang dokter bilang atau dokter bahas 3 basic skincare ini, penggunaan yang bijaknya itu seperti apa? Apakah emang harus pagi sore atau seperti apa?
1: Silakan. Oke, okay, ya. Sebelum menginjak ke pemilihan skincare, kita juga harus pahami kulit saya bermasalah nggak sih?
0: Oke.
1: Jadi kadang banyak remaja nggak tahu kulitnya sudah sehat, tapi dikasih beban banyak skincare kan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah sekarang untuk mungkin saya bisa memberikan tips kapan sih kita tahu bahwa kulit kita itu bermasalah kan gitu ya. Nah tadi sempat saya menyampaikan bahwa kita harus menjaga skin barrier.
0: Ya.
1: Nah di sini mungkin kalau saya analogikan, skin barrier itu adalah seperti tembok atau satpam kompleksnya kulit,
0: tamengnya
1: ya, tamengnya yang menjaga itu. Jadi kalau skin barrier ini sudah rusak, tamengnya sudah rusak, berarti akan gampang bermasalah.
0: Betul.
1: Ya. Biasanya untuk mengetahui skin barrier kulit wajah sudah rusak atau bermasalah, kulit akan terasa lebih sensitif, perih. Kemudian kemerahan, kemudian gampang, biasanya tidak jerawat, tiba-tiba jerawat, gitu.
0: Okay.
1: Nah biasanya ini, kenapa skin barrier rusak? Biasanya kan karena perilaku sendiri.
0: Okay.
1: Ya, jadi jangan sering-sering cuci muka yang memakai eksfoliatif biasa namanya. Jadi scrubbing itu kan
0: scrub.
1: Jadi sehari bisa 20 kali cuci muka. Nah, harus saya. Nah, itu. Jadi kalau memang ingin mencuci muka ya sekali pagi. Kenapa pagi? Karena kan biasanya pagi itu karena proses metabolisme malam hari kan tertimbun jadi sel-sel lemaknya itu.
0: Betul.
1: Itu cukup itu aja pakai cleansernya.
0: Okay.
1: Kalau misalkan udah siang hari, kalau memang tidak ada kotor ya udah pakai air aja.
0: Iya. Cukup pakai air aja. Sebenernya.
1: Cukup pakai air kalau memang tidak ini.
0: Okay.
1: Karena semakin sering kita memakai sabun, itu akan semakin gampang merusak skin barrier.
0: Jadi tipis gitu skin barrier.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Jadi ciri skin barrier sudah rusak, akan gampang timbul masalah.
0: Okay.
1: Wajah perih, gampang timbul jerawat, gampang flek itu.
0: Okay. Kalau sore hari juga, misal?
1: Kalau sore hari, misalkan gigi tidak beraktivitas di luar, ya nggak penting amat, nggak perlu amat.
0: Gitu. Oke. Jadi ya itu tadi ya, kembali lagi ke bijak. Jangan mau pengen biar cepat glowing, pakainya makin banyak deh gitu.
1: Memang sekarang banyak remaja ingin glowing ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya glowing itu bonus.
0: Oh.
1: Ya. Jadi kalau sudah kulit itu sehat, kalau sudah skin barrier itu bagus, ya bonusnya glowing.
0: Oh gitu. Ternyata tuh. Teman Pro 2 dengerin, glowing itu bonus ya.
1: Iya,
0: jangan dipaksakan. Oke, menarik sekali. Tentu informasi ini sangat bermanfaat bagi kita anak muda ya, teman Pro 2, agar tidak mudah terpengaruh dengan mungkin bisikan-bisikan dari teman-teman atau mungkin tren-tren di media sosial yang seketika bisa membuat wajah kita glowing gitu tiba-tiba. Ya mungkin harus ada bijaknya juga gitu, teman Pro 2, seperti yang Dr. John tadi utarakan. Nah, di segmen akhir nanti aku mau dengar juga mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang pesan-pesannya terkait dengan topik kita malam hari ini, smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan tidak terasa kita sudah sampai di segmen akhir nih ya di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam dengan topik smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal. Dan bersama Dr. John tentunya ya. Dan di segmen akhir ini, setelah tadi kita berbincang ya dari segmen awal, Dr. John sudah banyak menjelaskan terkait dengan basic skincare dan juga skin barrier dan bagaimana cara bijak untuk menggunakan skincare gitu ya teman Pro 2. Di akhir ini mungkin kita akan mendengarkan pesan atau mungkin kesimpulan dari perbincangan kita atau dialog kita malam hari ini. Silakan Dr. John.
1: Baik, mungkin pada segmen terakhir ini saya ingin memberikan beberapa pesan atau tips ya mungkin GG ya.
0: Oke, boleh.
1: Jadi karena ini adalah topiknya pada remaja, jadi tujuan utama remaja adalah jaga skincare dan cegah jerawat, bukan anti-aging. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada beberapa tips, kalau memang misalkan membutuhkan skincare, ada beberapa tips yang memang harus dilihat ya. Yang pertama adalah seperti kembali, tiga pilar itu
0: tiga
1: ya.
0: Tiga pilar tadi.
1: Jadi facial wash yang gentle, yang lembut, kalau bisa usahakan pH-nya 5,5.
0: Oke. Ya.
1: Kemudian pelembab. Nah mungkin ditanya, dok kulit saya kan berminyak, apa perlu pelembab? Iya, perlu. Jadi jenis kulit berminyak ataupun kering itu wajib pakai pelembab. Cuma di, kalau misalkan pada kulit yang berminyak itu pelembabnya berupa gel ya. Bentuknya, kemudian kalau yang kering berupa krim. Nah itu kan jenisnya ya. Kemudian yang ketiga tetap sunscreen. Ya, sunscreen wajib itu karena tubuh, apa, kulit kita butuh pelindung. Nah kemudian, kemudian yang tips yang berikutnya lah, kenali jenis kulit ya. Jadi jangan ikut temen. Jadi misalkan GG pakai skincare ini, oh saya bagus, tapi kan belum tentu ya.
0: Betul.
1: Temennya itu jenis kulitnya yang sama ya. Memang jenis kulit biasanya ada tiga ya. Berminyak, cenderung jerawat, kemudian kering, cenderung sensitif dia. Kemudian ada kombinasi antara dua kulit itu ya. Kemudian yang ketiga, saat aktif seperti yang saya bilang tadi. Kalau memang misalkan bermasalah pada remaja, kan biasanya yang paling banyak adalah jerawat ya. Jadi kalau misalkan jerawat, konsultasilah ke dokter spesialis kulit. Ya, nanti di situ akan diberikan step-step apa yang harus dilakukan. Kemudian tip berikutnya adalah jangan stres atau jangan bergadang. Kemudian karena kalau stres badan itu kan memang merusak ya, ya merusak semuanya. Kemudian yang terakhir adalah jaga pola makan.
0: Iya.
1: Itu karena makanan sangat-sangat berpengaruh dengan kelainan kulit yang kita alami.
0: Siap.
1: Mungkin itu beberapa itu ya, yang dokter, kesimpulan yang bisa
0: menarik,
1: saya berikan.
0: Dan tadi ada poin menarik, karena apapun yang telah kita lakukan, skincare semahal apapun, kalau pola makannya nggak bagus juga
1: benar, iya,
0: percuma ya dok.
1: Iya, apalagi sekarang banyak junk food ya,
0: betul,
1: dan sebagainya.
0: Oke, itu dia.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Dr. John telah hadir di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam kali ini dengan topik smart skincare untuk remaja, bukan skincare mahal. Dan ini sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk kita-kita teman Pro 2. Semoga kalian atau kamu-kamu yang lagi dengerin lebih bijak lagi dalam penggunaan skincare tentunya ya. Aku GG, terima kasih banyak sekali lagi buat Dr. John. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lain juga.
1: Terima kasih dengan senang hati. Salam sehat.
0: So, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro dua. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Alright, welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440.
2: Yay.
1: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit ya, kayak ya, lagi dikeroyok gini ya.
2: Dikeroyok ya.
1: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat baik.
3: Saya pun baik juga.
1: Bang Adit.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
1: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
3: Ya, dari Melbourne.
1: Alright.
2: Siap.
1: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
1: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
1: kenapa
2: nah,
1: tuh?
2: Dari Adip juga, Bang Adip.
3: Oke. Halo Adit.
1: Halo, okay. Halo Bang.
3: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
1: Okay.
3: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
1: Oke.
3: Okay. He felt sick, dia sakit.
1: Oh,
3: jatuh sakit.
1: Alright.
3: Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
1: Oh, oke. Okay. Berarti
3: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
1: kesehatan.
3: Apa? Graphic designing.
1: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
4: Tapi, iya, tapi ini berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
1: Oh, oke.
4: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
1: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
4: Oh, 440 Hz.
1: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
4: 420. Enggak ada.
1: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
3: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
1: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
3: Aduh.
1: Alright. Oke, dan
3: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
1: Alright.
3: Oh, and Buana Pascal for this.
2: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
1: Betul.
2: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
3: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
1: Wow, really?
3: Oh, wow, betul.
1: It's an honor for me.
3: It's an honor for us.
2: Thank you
3: to you and thanks to my brother
1: Buana
3: Pascal.
1: Alright.
2: You're welcome, bro.
1: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
2: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
1: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
1: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
1: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
4: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin itu, kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Iya.
2: Tadi gue kenal udah lama Edip ya, udah dari mulai ini Edip dari sebelum COVID.
1: Berarti so, 2000. So,
3: No, it was during COVID.
1: Oke,
4: Pas COVID. Ah, ya. Betul.
2: Jadi, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 23.
2: 22 ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Sama Adip, sama anak-anak itu udah lumayan.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
3: Mungkin rezekinya di Tata.
2: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
1: Benar, Tata
2: sudah big. Lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
1: Oh iya. Yeah, wow.
2: Iya. Yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
3: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
3: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
2: Amin.
3: Kita mau beri yang terbaik. Lagi anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
1: Okay.
3: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat, ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
2: Iya,
3: urus.
2: Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
1: Oke. Okay.
2: Ya bisa. Bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul deh. Gitu.
1: Alright.
3: Ya, exactly.
1: Alright. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman produser semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produ FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Podcast. Music Life Chat.
1: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
2: Halo.
1: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
2: Okay, big it's like big the story ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
1: Okay.
2: Yeah. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
3: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
1: Okay.
3: Atur. Dan atur judulnya. Dan nanti kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: apa nih?
2: Nama isyarat umum.
1: Apa isyarat tubuh?
2: Isyarat tubuh
4: asalnya.
1: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
3: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
1: Oke.
3: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
1: Iya.
3: Maksudnya artinya tuh terlalu banyak loh.
1: Betul.
3: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
1: Oh gitu. Oh
3: berarti, gitu. Jadi
1: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
3: Iya kan waktu itu
2: ya. Lebih mudah dipahami.
3: Iya. Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
1: Gitu. Oh wow.
3: dan tidak ada perdebatan.
1: Oke, langsung.
3: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
1: Oke. Okay.
3: Dan Adib loh. Itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
1: Gitu. Benar. Oke, kalau dari Bang Fakhis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
2: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
1: okay,
2: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
4: Macho,
2: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
1: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
2: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
1: Oke.
2: Okay. 440 kan asalnya berempat.
1: Betul.
2: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Dia semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
1: Alright.
3: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
1: Siapa tuh?
3: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
2: Abang Aswat.
3: Yang Abang Aswat.
1: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
3: Iya, kayaknya begitu ya.
1: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
2: Itu kasih let the songwriter.
1: Alright. Gitu kan. Bang Bona, the time is yours.
3: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini. Dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
1: Oke.
3: Okay. Trauma cinta yang lama dia nggak mau jalanin bangun lagi wake up lagi untuk masalah percintaan ini about the love.
1: Yes.
3: Cuman ketika dia lihat orang ini dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
1: Oh.
3: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Dan dia sekarang kayak gitu kan?
1: Iya benar.
3: Ada sign-sign yang
2: itu.
3: Ada sign-sign yang kita enggak.
2: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
1: Okay. Oh, I know.
2: Dapat.
1: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
3: Punya dia.
1: Okay.
3: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
1: Alright.
3: Yeah, body language
1: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
3: dari Fakis dan Adib dulu.
1: Boleh.
2: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cinta itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta, contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
1: Yes.
2: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
1: Wih, gokil. Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
3: Sudah terlalu paham. Ya, ini sudah semua nih.
2: Senior dalam percintaan.
1: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
2: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
1: Yes.
3: Yeah.
2: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt,
1: Benar.
2: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
1: Betul.
3: Benar.
2: And then one more. Do not afraid to approach. Ya itu aja.
1: Okay. Benar. Jangan takut.
2: Aku boleh tambah satu enggak?
1: Boleh. Silakan Bang Faiz.
2: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
1: Wah. Asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
3: Oh, thank you Devi.
1: Gokil.
3: Tahu dari kota mana?
1: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu. Bilang dari kota mana karena emang
3: Bandung hadir gitu.
1: Bandung hadir bener.
3: Jakarta hadir
1: bener. Karena bahkan pendengar ya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Itu kalau di TikTok.
1: Oh, ada kalau di TikTok. Benar, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
2: Mungkin.
1: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
3: Mau siapa yang jawab?
2: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
1: Oke.
2: Saya penyanyi dengan band. Tapi saya jatuh cinta apabila saya join. 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
1: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
1: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adib.
3: Bang Adib.
2: Momen yang cocok.
1: Benar.
2: The right time.
1: Yes.
2: The right time when you are really in love.
1: Okay.
2: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
1: Yes.
2: You're expecting someone to text.
1: Betul.
2: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
1: Yeah. Kan?
2: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
1: Okay.
2: Okay. I'm giving you the scenario.
1: Alright.
2: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
1: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
3: Sama. Saya tidak suka kalau
2: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenatan itu.
1: Semuanya berubah. Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
2: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
1: Yes.
2: Your face surely is like, shit. Where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
3: Yeah.
2: suka yo.
0: Itu motivasi.
1: Motivasi, yeah. Bener.
3: Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana,
1: yes.
3: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
3: Ya, oh, gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh, kayak ada something gitu loh.
2: Iya.
3: Yeah. Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
2: Iya.
1: Bener.
2: Kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
1: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
0: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
1: Okay. Alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suara.
1: Oh yeah. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
3: falsetnya tinggi banget.
2: kalau untuk apa? Untuk aku.
1: Mm-hmm.
2: Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Okay, kenapa tuh?
2: Karena penceritaannya.
1: Oh wow.
2: The story, mm-hmm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
2: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, mm-hmm. if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
2: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.

0: dalam diri.
1: Jadi ini juga sebenarnya kalau Adit perasan, Adit dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
2: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
0: Adit sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
1: Masih, ya kan, Adit?
0: Masih. Ya, masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara, bukan
2: Bukan dua doang ya.
0: Tiga.
2: Ya, ini sebenarnya
0: tiga negara.
2: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
2: Oh iya.
0: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
0: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
0: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
2: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bonan.
0: pasti.
2: Ya kita
1: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
2: Oh wow.
1: Itu.
2: Oh wow.
1: Part itu. Okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu, sangat-sangat suka.
2: Benar, idenya
3: Bona waktu itu during that time.
2: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat di mana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Akim. Yang because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh shit. Udah shit.
2: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
2: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang luar biasa sekali gitu ya.
3: Iya.
2: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
2: Silakan.
1: Terus sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
2: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Layari mana-mana
2: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
2: Alright.
1: Terima kasih banyak.
0: Yeah, drop komen ya.
2: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
2: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I don't know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
2: Alright. Thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
0: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
2: Betul.
0: Si Angga kan?
2: Iya benar.
0: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
2: Alright.
3: Amin.
0: Biar bisa balik siaran lagi. Dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap

0: Januari kalau bisa di
1: siap.
0: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN.
0: Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
2: Insyaallah. Ya,
0: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow.
0: Itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform, dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum lagi.
1: Belum ada ya.
0: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya.
3: Benar sekali. Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
0: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
2: Thank you, Edith.
1: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
0: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
0: Siap, semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
2: Wah.
1: So, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside
1: the
3: album.
1: Bisa.
3: Kita harus jumpa
2: gonna
1: go there.
3: Di Jakarta.
1: Alright, langsung ya. Live from here ya.
2: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next project ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
0: Iya,
1: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
2: bye. Pamit dulu.
0: Bye. Thank you.
4: Music Life Chat.

0: cannot do this snowflake.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

gadis di ujung sana menjadi pembuka request time jaga malam Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu kali ini, teman Pro 2 dari Abdul and the Coffee Theory. Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Gege tentunya ya. Kita masuk di request time. Sebelumnya kita udah bergabung di Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara musik live chat ya. Sekarang seperti biasa, giliran kamu dengerin lagu favorit kamu. Karena it's time for request time. Gitu teman Pro 2 ya. Buat kamu-kamu yang sekarang lagi rebahan mungkin ya, lagi mengistirahatkan badan ya dari segala kesibukan duniawi ini, asik duniawi gak tuh. Boleh banget buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya atau kirim-kirim salam juga boleh di WhatsApp kita di 0811-399-1054. Aku ulangi, 0811-399-1054. Atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti biasa, ini dari teman Pro 2 udah ada yang langsung mengambil antrian ke 1, ke 2, dan ke 3 nih. Yang pertama ini diambil dari Kak Juwita ya. Kak Juwita ini ganti username guys. Asalnya Kak Eka A-nya 10, sekarang username TikTok-nya Juwita A-nya 8 ya. Yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singa Raja, pengen diputerin lagu katanya Ekspektasi Raim Laode. Aman, enjoy, udah aku masukin antrian pertama buat Kak Juwita. Selanjutnya ada dari Kak Monstera, katanya pengen diputerin lagu Pilihin Aja Buat Aku Yang Mana. Boleh Kak Monstera, aku bayar hutang kemarin ya di request time malam kemarin. Sela on 7, film favorit buat Kak Monstera. Sip, aman juga. Selanjutnya dari Kak Esi Welviana, yang pengen diputerin lagu Budi Doremi katanya Yang Mana Aja. Pilihin, oke, aku masukin Budi Doremi Takkan Hilang ya, biar Kak Esinya gak hilang kemana-mana ya, di sini aja di live TikTok kita aja gabung. Salamnya katanya buat aku aja, buat Gigi aja, semangat siarannya. Terima kasih banyak Kak Esi Welviana, sehat selalu juga teman Pro 2 lainnya ya. So buat kamu teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti di request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja, aku tunggu requestnya. Langsung saja ini dia, Ekspektasi dari Raim Laode.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2. Ini antusiasmenya seperti biasa ya, teman Pro 2 ini memang sangat-sangat bersemangat sekali ini request time-nya. Sampai cuma nyisa satu, ini juga sisa satu nih udah ada yang booking tapi masih pilih-pilih lagunya nih kira-kira. Kira-kira lagunya jatuh ke pilihan yang mana, entahlah nanti ya kita tunggu. Kita bacain lagi request yang udah masuk teman Pro 2 ya, dari teman-teman yang ini didominasi seperti biasa ya dari live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja. Ada dari Kak Vitamin C, katanya pengen diputerin lagu Liar Angin dari Feby Putri. Aman Kak Vitamin C, udah aku masukin ke playlist. Selanjutnya ada dari Kak Virgo, pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Tika Pagraki, udah aku masukin juga. Selanjutnya ada dari Kak Alvino ya, pengen diputerin lagu Sabrina Leonor Sembuh Kembali. Udah, salah, bukan Kak Alvino guys. Ini dari Kak Flower. Salah. Dari Kak Flower, ini pengen diputerin lagu Sabrina Leonor Sembuh Kembali. Udah aku masukin juga, aman, enjoy. So, teman Pro 2 ini slotnya satu lagi sampai jam 10 ya di request time ini. Jadi mohon maaf nih buat kamu-kamu yang request lagu belum bisa keputerin di kesempatan kali ini. Mungkin bisa besok lah ya sama Zaki gitu. Oke, teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, Liar Angin dari Feby Putri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. 105,4 Prodo FM Singaraja.

Yes, teman Pro 2 masih di request time jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singar aja. Dan tentunya masih bareng aku GG. Kita bacain lagi request yang udah masuk di sini, ada dari Kak Tolit Boy yang pengen diputerin lagu Mabuk Cinta dari Armada. Selanjutnya ada dari Love Coklat, pengen diputerin lagu Perayaan Mati Rasa dari Umay Sahab. Nah, guys, ini ada fun fact nih. Ternyata Kak Tolit Boy sama Kak Love Coklat ini dia lagi LDR-an. Kak Tolit Boy-nya lagi di mana? Di Jakarta ya tadi. Terus Love Coklatnya ada di Singaraja. Terus katanya sekarang mau pulang, nanyain macet apa enggak di Singaraja. Kalau di Singarajanya sih aman Kak Tolit, tapi kalau di pelabuhan mungkin itu agak mulai padet ya, kayaknya emang menjelang libur juga kan, hari raya di Bali ini gitu. Cuman ya perjuangan lah untuk bertemu kakak Love Coklat yang paling tersayang dan dicintai, iya gak? Perjuangan dong, karena ya LDR mah itu all about perjuangan, teman-teman. Iya gak sih perjuangan itu? Karena gak semuanya bisa LDR-an. Tentunya ini Kak Tolit Boy sama Kak Love Coklat harus memperjuangkan cintanya, asik. Seperti sekarang nih, ini ada Lovebird yang request lagu berdua barengan gitu. Aman aja, Mabuk Cinta Armada dari Kak Tolit Boy dan juga Perayaan Mati Rasa dari Kak Umay, dari Umay Sahab, requestan dari Kak Love Coklat. Aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Pak Budi yang selalu join terus di live TikTok kita ya, tentunya rajin banget join Pak Budi, terima kasih banyak. Dari Medan ya, Horas, pengen diputerin lagu Cinta Mati dari Samson. Aman aja udah aku masukin. So teman Pro 2, ada juga ini salam dari Kak Roxy Kucing Oyen dari RRI Padang katanya. Wih, mantap sekali di udara, tetap di udara. Salam buat orang Padang yang ada di Singaraja, dan juga salam buat Bu Ani Hasanah Mubarokah katanya ya, yang Bu Ani Bu Ani Hasanah Mubarok maksud gue. Salah lagi. Dari Kak Roxy Kucing Oyen katanya, sebelumnya pernah di RRI Padang ya Bu Ani katanya, sebagai kepala bidang penyiaran. Salam buat Bu Ani katanya. Oke, siap, udah aku sampein ya Kak Roxy Kucing Oyen. Dan langsung saja teman Pro 2, tanpa menunggu lama, ini dia Mabuk Cinta dari Armada.

0: anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cinta mati dari Samson. By the way, cinta matinya kamu siapa, teman Pro 2? Aku pengen tahu punya cinta. Aduh, jomblo lagi. Intermezzo aja, tipis-tipis, teman Pro 2. Kita bacain lagi request yang udah masuk ya tentunya. Ini masih didominasi dari live TikTok di akun kita RRI_Singaraja. Ada dari Kak Alvino yang pengen diputerin lagu Ruang Baru dari Barsena Bestandi. Aman, enjoy Kak Alvino, udah aku masukin playlist ya. Selanjutnya ada dari Kak Wan yang pengen diputerin lagu Hindia, judulnya Forgot Password. Wih, lupa kata sandi ini ya. Selanjutnya, terakhir ada dari Kak Silent yang akhirnya menentukan pilihannya kepada lagu dari Kak Arvian Dwi Pangestu, Ajarkan Aku judulnya. Setelah tadi agak picky ya kalau Kak Silent ini pilih-pilih lagunya, dan masalahnya di songbank kita itu belum tersedia yang tadi Kak Silent pilih lagunya, dan pada akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Arvian Dwi Pangestu, judulnya Ajarkan Aku. Aman, enjoy. Dan itu dia teman Pro 2, 3 lagu terakhir di program Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Terima kasih banyak buat kamu-kamu yang udah request, dan mohon maaf untuk teman Pro 2 yang request lagunya belum bisa diputerin pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa dicoba besok ya, atau di lain waktu, sama di jam 9 sampai jam 10 malam tentunya ya. Dan setelah ini teman Pro 2, di jam 10 malam nanti kita move ke program berikutnya. Ada program apa teman Pro 2 yang sering dengerin 105,4 FM pastinya udah tahu ya. Yes, ada Curhat Kamu. Di situ kita akan curhat bareng, sharing-sharing bareng. Kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa atau topiknya apa? Let's see aja nanti ya. Makanya dengerin terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan langsung saja ini dia, Ruang Baru Barsena Bestandi.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty damn penny.
1: FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini kita masuk di program Curhat Kamu. Ya, di sini seperti biasa kita hadirkan ruang untuk berbagi cerita yang mungkin selalu hadir menemani malam kalian ya, teman Pro 2. Dengan berbagai kisah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan teman Pro 2, kita malam hari ini ngomongin apa ya? Kalian tuh ngerasa gak sih dalam perjalanan hidup ini kita sering mendengar ungkapan bahwa hidup akan terasa lebih ringan ketika ada seseorang yang menemani? Pernah gak? Bukan hanya saat bahagia gitu, tetapi juga ketika menghadapi berbagai tantangan yang datang silih berganti. Malam ini kita akan membahas topik yang mungkin pernah terlintas di pikiran banyak orang, yaitu hidup lebih indah kalau dijalanin berdua. Iya gak sih? Menjalani hidup bersama seseorang bukan hanya tentang memiliki pasangan. Lebih dari itu ada makna tentang berbagi cerita, saling mendukung, dan tumbuh bersama dalam berbagai situasi. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain. Ada kalanya kita kuat menghadapi semuanya sendiri, tapi ada juga saat ketika dukungan dan perhatian dari seseorang menjadi energi tambahan untuk terus melangkah. Hidup yang dijalanin berdua seringkali terasa lebih hangat karena ada tempat untuk berbagi cerita, keluh kesah, hingga mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan bersama. Nah, sebenarnya apa yang membuat kebersamaan dengan seseorang terasa begitu berarti dalam kehidupan? Kita bahas lebih lanjut setelah ini, teman Pro 2. Tetap bersama aku tentunya di Curhat Kamu, Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tune.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi ya topik kita malam hari ini, hidup lebih indah dijalani berdua. Teman Pro 2, salah satu hal yang membuat hidup kita terasa lebih indah ketika dijalani bersama adalah adanya seseorang yang bisa diajak berbagi cerita, iya gak sih? Kadang kita juga membutuhkan solusi atau sekedar mendengarkan atas semua masalah yang sedang kita hadapi gitu. Kita hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Seseorang yang bersedia hadir dan memahami apa yang sedang kita rasakan. Saat mengalami hari yang berat, sebuah pertanyaan sederhana seperti, hari ini gimana? Bisa terasa sangat berarti gitu ya. Begitu juga saat meraih pencapaian. Rasanya lebih menyenangkan ketika ada orang yang ikut merayakan kebahagiaan kita, iya gak? Kehadiran seseorang yang tulus membuat kita merasa gak sendirian dalam menghadapi berbagai warna kehidupan. Tapi kebersamaan bukan hanya tentang berbagi cerita. Ada hal lain yang membuat hubungan menjadi lebih bermakna teman berdua, yaitu tumbuh dan berkembang bersama. Kita lanjutin lagi pembahasannya setelah ini teman Pro 2. Tetap di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih di Curhat Kamu Jaga Malam Prodo RRI Singa Raja. Kita lanjutin lagi teman Prodo. Aku belibet banget, kenapa sih? Kadang bingung sama diri sendiri tuh. Belibet terus. Sorry ya. Kita lanjutin lagi teman Prodo ya, terkait dengan topik kita, hidup lebih indah kalau dijalani berdua. Menjalani hidup berdua juga mengajarkan kita tentang proses bertumbuh bersama teman Prodo. Karena setiap orang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan cara pandang yang berbeda-beda. Dalam sebuah kebersamaan, kita bisa belajar memahami, menghargai perbedaan, dan menemukan cara untuk saling melengkapi. Tidak selalu mudah memang, tetapi dari proses itulah kedewasaan muncul dan tumbuh. Kadang seseorang hadir bukan untuk membuat hidup kita sempurna, melainkan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mereka mengingatkan ketika kita salah, mendukung ketika kita ragu, dan tentunya memberikan semangat ketika kita mulai kehilangan arah. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sempurna teman Prodo, melainkan tentang dua orang yang sama-sama mau belajar dan berkembang bersama. Meskipun begitu, kebersamaan yang indah tentu perlu dibangun dengan hal-hal sederhana yang sering kali terlupakan. Apa aja kira-kira hal sederhana tersebut? Kita bahas di segmen berikutnya kali ya teman Prodo. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa Kida sudah di penghujung curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Hidup memang terasa lebih indah ketika dijalani berdua, guys. Tetapi kebersamaan itu perlu dijaga dengan komunikasi, tentunya kepercayaan, dan rasa saling menghargai. Kadang yang membuat hubungan bertahan bukan hadiah besar atau momen-momen mewah, melainkan perhatian-perhatian kecil yang dilakukan dengan tulus tentunya. Mendengarkan, meluangkan waktu, memberi dukungan, dan menunjukkan rasa peduli bisa menjadi fondasi yang kuat dalam sebuah hubungan. Penting juga untuk memahami bahwa setiap hubungan pasti memiliki tantangan. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau masa-masa sulit adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kedua pihak mau saling memahami dan mencari jalan keluar bersama. Karena pada akhirnya, kebersamaan yang baik bukan tentang selalu setuju dalam segala hal, tetapi tentang tetap memilih berjalan bersama meskipun menghadapi berbagai tantangan. Teman Pro 2, hidup memang bisa dijalani sendiri sih bisa ya, namun kehadiran seseorang yang tulus seringkali membuat perjalanan itu terasa lebih hangat dan bermakna. Karena bisa berbagi tawa, berbagi cerita, dan berbagi perjuangan akan selalu memiliki nilai yang berbeda dibandingkan menjalani semuanya seorang diri, iya gak sih? Ya, semoga kita bisa bersama-sama dengan seseorang yang benar-benar kita sayangi dan benar-benar kita cintai. Dan tentunya setara, cintanya setara sayangnya, sama seperti apa yang kita beri. Amin. Itu dia teman Pro 2, curhat kamu jaga malam malam hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 malam. Tapi seperti biasa, jangan kemana-mana dulu, karena sampai jam 12 malam nanti aku masih punya playlist buat diputerin, buat nemenin malam hari kamu yang mungkin sambil beristirahat ya, dan juga berdoa semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan seseorang yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih banyak teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan. Tetapi keinginan bisa saja menghasilkan.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namusidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayu bagi, sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Hyang Widiwasa, karena atas asung kerte warunugrah beliau, hari ini kita masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Umat sedharma yang saya cintai, menjadi manusia yang bijaksana adalah sebuah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di bumi ini. Sebab dari kebijaksanaan itu, tentunya Dharma akan selalu menyertai dalam setiap hembusan nafas, setiap langkah kaki kita untuk menegakkan kebenaran, kemudian menebarkan kedamaian dan melayani sesama dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 4, Sloka 14, yang berbunyi sebagai berikut.

kerjaan yang mempengaruhi diriku. Aku juga tidak bercita-cita mendapatkan hasil dari perbuatanku. Orang yang mengerti kenyataan ini tentang diriku juga tidak akan pernah terikat dari reaksi-reaksi dari hasil pekerjaan yang ia lakukan. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja yang budiman, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dilahirkan dari beliau. Segala sesuatu dipelihara oleh beliau. Dan sesudah peleburan, segala sesuatu bersandar kepada beliau. Karena itu, Tuhan adalah pencipta dari empat bagian unsur kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Mulai dari golongan manusia yang cerdas, yang disebut dengan istilah Brahmana, karena mereka mantap dalam sifat kebaikan. Golongan kedua adalah golongan administrator, yang disebut dengan istilah kesatria, karena mereka berada dalam sifat-sifat nafsu. Para pedagang, yang disebut dengan istilah waisya, berada dalam sifat-sifat nafsu dan kebodohan. Dan yang keempat, para sudra, golongan buruh, berada dalam sifat kebodohan alam material. Nah, walaupun Tuhan menciptakan keempat bagian dalam kehidupan masyarakat, beliau sendiri tidak termasuk salah satu dari bagian-bagian itu. Beliau bukanlah salah satu di antara roh-roh yang terikat. Sebagian roh yang terikat itu merupakan unsur dari masyarakat, golongan manusia. Masyarakat manusia mirip dengan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengembangkan kesadaran secara sistematik. Kecenderungan seorang manusia terhadap pekerjaan ditentukan oleh sifat-sifat alam material yang telah diperolehnya. Nah, gejala-gejala kehidupan seperti itu, menurut aneka sifat alam, diuraikan jelas dalam bab 18 di ajaran Kitab Suci Bhagavad Gita. Nah, akan tetapi, orang yang sadar akan ketuhanan Hyang Widiwasa itu sendiri berada dalam tataran di atas Brahmana. Karena itu sifatnya dan seharusnya seorang Brahmana pasti dan tentu akan mengetahui keadaan ini. Kebenaran yang mutlak yang paling utama di dalam kehidupan ini. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja yang terkasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara yang sangat berbahagia, yaitu Renungan Dharma. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

teman-teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: don't understand.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Adwork.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Om Swastiastu. Bapak Ibu, Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun berada. Salam puja pangastuti dan anguyubagya kami ucapkan. Semoga kami temui semua dalam keadaan sehat walafiat serta selamat menjalankan Sudharma. Dalam sloka Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 77 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa seorang laki-laki yang mendengar kematian keluarga, sapindanya atau kelahiran seorang bayi didengar setelah 10 hari berselang kejadian itu. Ia menjadi bersih kembali dengan jalan mandi dengan berpakaian yang ada di badannya pada waktu mendengar itu.
1: Umat Sedharma yang kami hormati, sloka tersebut menjelaskan ketentuan tentang cuntaka atau ketidaksucian ritual yang dialami seseorang ketika mendengar peristiwa penting dalam keluarga dekatnya, yaitu kematian atau kelahiran. Tetapi berita itu diterima setelah lewat 10 hari sejak peristiwa tersebut terjadi. Aturan ini sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam teks hukum Hindu seperti Manusmriti dan Yajna Vakya seperti mengenai masa sutaka atau cuntaka bagi kerabat yang memiliki hubungan sapinda. Istilah sapinda merujuk pada hubungan kekerabatan yang sangat dekat dalam garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam tradisi Dharma, peristiwa kelahiran maupun kematian dalam lingkup sapinda biasanya menimbulkan keadaan cuntaka yang berlangsung selama beberapa hari sebagai masa penyesuaian spiritual dan sosial bagi keluarga. Namun, sloka ini memberikan ketentuan khusus apabila seseorang baru mendengar berita kelahiran atau kematian setelah 10 hari berlalu. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak lagi diwajibkan menjalani masa cuntaka selama beberapa hari, karena periode utama cuntaka

sudah lewat. Ia dianggap dapat kembali suci cukup dengan melakukan mandi penyucian segera setelah mendengar kabar tersebut. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan sebelum kami undur diri, kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Buleleng. Opini tersebut diterima langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucitra bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025.

Sementara itu, Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa menargetkan menerima sekitar 6.000 mahasiswa baru pada tahun akademik 2026-2027. Di tengah proses penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung, program studi kedokteran kembali menjadi jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi dan paling diminati calon mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Rasben Dantes menjelaskan, daya tampung Undiksa tahun ini mencapai 8.484 mahasiswa. Jumlah itu disusun berdasarkan kapasitas ruang belajar, ketersediaan sumber daya manusia, serta kebijakan penambahan daya tampung program studi secara bertahap. Menurutnya, meskipun daya tampung tersedia cukup besar, target realistis yang ditetapkan universitas berada pada kisaran 6.000 hingga 6.100 mahasiswa baru. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mendukung aktivitas akademik dan pengembangan institusi. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2. Siar aja, teman terbaik kamu. Hai. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Kita Saputri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, mudah-mudahan kamu hari ini semuanya sehat ya. Dan pastinya aku siap banget untuk temenin kamu dengan obrolan santai yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai anak muda gitu kan. Dan pastinya bikin kita sama-sama belajar dari hal yang sering terjadi di sekitar kita. Kalau kita dengar istilah toxic relationship, mungkin yang terbayang adalah hubungan yang penuh pertengkaran, drama, atau saling menyakiti. Tapi kenyataannya hubungan yang gak sehat itu gak selalu terlihat jelas dari luar. Kadang justru terlihat biasa-biasa aja, bahkan masih sering dianggap sebagai bentuk perhatian atau rasa sayang. Misalnya selalu dikontrol, sering disalahkan, dibuat merasa bersalah, atau mungkin harus mengorbankan diri sendiri terus-menerus demi mempertahankan hubungan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah hubungan seperti itu bisa memperbaiki atau bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang ya? Karena di usia muda hubungan dengan orang lain seringkali menjadi bagian penting dalam kehidupan kita teman Pro 2. Dan tanpa kita sadarin kualitas hubungan yang kita jalani itu bisa sangat berpengaruh loh terhadap kondisi mental kita.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin hubungan yang sehat, seharusnya menjadi tempat seseorang merasa nyaman, merasa dihargai dan didukung. Tapi dalam hubungan toksik yang terjadi itu adalah justru sebaliknya. Seseorang bisa merasa terus-menerus cemas, terus juga takut membuat kesalahan, takut mengecewakan, atau mungkin selalu merasa dirinya kurang baik. Nah, lama-lama kondisi ini bisa menguras energi emosional. Ada yang lebih sering overthinking, sulit fokus belajar atau mungkin bekerja, mudah sedih, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Karena ketika seseorang terlalu sering menerima kritik yang menjatuhkan, dikontrol atau tidak dihargai, perlahan-lahan cara pandangnya terhadap diri sendiri juga bisa berubah. Yang awalnya percaya diri menjadi ragu pada dirinya sendiri. Yang awalnya ceria menjadi lebih tertutup. Dan yang sering terjadi pada anak muda adalah mereka bertahan dalam hubungan yang tidak sehat itu adalah karena takut kehilangan, takut sendirian, atau mungkin berharap pasangan akan berubah suatu hari nanti. Padahal ya teman Pro 2, semakin lama bertahan dalam hubungan yang merugikan, semakin besar juga dampaknya terhadap kesehatan mental kita.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Ini bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendiri lah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Penting juga untuk kita paham ya teman Pro2, kalau hubungan toksik tidak selalu terbatas pada hubungan pacaran. Hubungan yang tidak sehat itu bisa muncul juga dalam lingkup pertemanan, terus juga lingkungan sosial, bahkan dalam kelompok yang sehari-hari dekat sama kita. Karena pada dasarnya setiap hubungan yang membuat seseorang merasa tertekan terus-menerus itu perlu menjadi perhatian. Dan kalau mulai merasa hubungan tertentu membuat kita kehilangan ketenangan, terus juga sering menangis, merasa tidak berharga, atau mungkin selalu hidup dalam kecemasan, itu bisa menjadi tanda kalau ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Bukan berarti setiap konflik dalam hubungan langsung disebut toksik ya, karena perbedaan pendapat dan masalah pasti ada dalam setiap hubungan. Yang perlu kita ingat, yang perlu kita lihat adalah pola yang terjadi. Apakah hubungan itu membantu kita berkembang atau justru membuat kita terus terluka? Apakah kita merasa dihargai atau justru merasa bersalah? Dan apakah hubungan itu memberi rasa aman atau malah membuat kita hidup dalam ketakutan? Karena hubungan yang baik ya seharusnya sih bisa menjadi tempat kita untuk bertumbuh, bukan tempat yang perlahan menguras kebahagiaan dan juga kesehatan mental kita.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat

0: produksi produk. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Ya, jadi pagi hari ini kita jadi lebih belajar lagi ya, lebih tahu lagi kalau misalnya hubungan yang toksik itu memang bisa berdampak pada kesehatan mental anak muda. Bukan hanya membuat seseorang merasa lelah secara emosional, tetapi juga itu bisa mempengaruhi rasa percaya diri, ketenangan pikiran, dan kualitas hidup sehari-hari. Makanya penting untuk mengenali hubungan yang sehat, dan juga penting juga kita berani untuk mengevaluasi hubungan yang justru membuat kita terus merasa tidak nyaman. Hubungan yang baik bukan yang membuat kita takut, tertekan, atau kehilangan diri sendiri, tapi yang bisa membuat kita merasa lebih dihargai, seperti itu ya, dan juga bisa merasa didukung dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waspada, Mas.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ada info viral lagi, teman berdua nih, datangnya dari warga Rembige, Kota Mataram, yang sempat dibuat geger setelah beredar video yang memperlihatkan sosok menyerupai pocong berada di atas atap rumah warga di tengah malam. Nah, dalam video itu sosok berpakaian putih itu terlihat berjalan sambil melompat-lompat hingga memicu ketakutan warga sekitar. Kemunculannya juga memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Sejumlah netizen menduga kalau aksi itu berkaitan dengan modus pencurian yang memang sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti warga. Ya, meskipun begitu, sampai sekarang belum ada kepastian terkait dengan identitas ataupun tujuan dari sosok itu ya. Dan warga berharap kejadiannya hanyalah aksi iseng semata dan bukan bagian dari tindakan kejahatan. Terlepas dari berbagai dugaan yang beredar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, tidak mudah kepancing informasi yang belum terverifikasi, dan segera melapor kepada pihak berwenang kalau memang menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Dua.

Kalau biasanya hujan pas acara penting itu kan bikin panik. Cerita yang satu ini malah kebalikan, teman Pro 2. Sebuah pernikahan di Tennessee, Amerika Serikat viral setelah diguyur hujan lebat tepat saat prosesi berlangsung. Awalnya pasangan pengantin Faith dan Ted Barrington itu sempat tenang karena perkiraan cuacanya bilang gak bakal hujan sama sekali. Tapi ternyata di tengah momen tukar cincin, gerimis mendadak berubah jadi hujan deras yang bikin semua tamu dan pengantin basah kuyup. Uniknya gak ada yang panik ataupun kecewa. Justru suasananya berubah jadi penuh tawa dan juga kebahagiaan. Nah, yang lebih serunya lagi, setelah resmi jadi suami istri, Faith dan Ted spontan lari ke dermaga lalu lompat bareng ke danau. Wow, menurut mereka, jadi hujan yang cuma turun sekitar 5 menit itu terasa seperti berkah dan membuat hari pernikahan mereka jadi jauh lebih berkesan. Kadang memang ya teman berdua, hal yang gak sesuai dengan rencana justru bisa jadi kenangan yang paling indah. Kalau kamu sendiri pernah gak sih ngalamin momen yang awalnya bikin panik tapi malah berakhir jadi cerita yang gak terlupakan.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Teman Prodo, pernah gak sih kamu ngebayangin tempat yang seharusnya jadi ruang belajar dan tumbuh bersama justru berubah jadi tempat yang bikin takut? Nah, belakangan ini viral sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah SD di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan itu diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pelajar SMP. Dalam video yang beredar di media sosial, korban terlihat mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan, hingga lehernya dipelinting. Nah, kejadian itu terjadi di luar jam sekolah dan langsung tentunya menuai perhatian banyak pihak setelah videonya viral.

0: Beberapa hal yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Nggak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.